0: Ceria Pagi.
1: Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
2: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menyokong pasukan Argentina.
1: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Itu dia Alip, dia sokong Argentina. Apa pun, tinggal lagi dua pasukan yang akan bertanding. Jadi nantikan dan sabar-sabar no, yang mana yang pilih baru-baru ni yang kalah tu, tak payah daya lah kan. Okay. Kalau menang ada pertandingan. Dan saya nak kongsi sebentar lagi, lepas pada pukul 8.40 lebih kurang kan. Sebab lepas ni kita ada langkawi sana sini dan seterusnya untuk tajuk utama berita. Kemudian kopi bola pagi. Okay. Yang mana penerbitnya adalah Encik Muhammad Fauzi. Tak tahu Encik Muhammad Fauzi ni pilih yang mana, pilih pasukan mana, pasukan yang mana yang anda nak menang. Jangan lupa nantikan. Okay, road to final. Okay.

0: 3000, 4000, 5000. Ha ni habuan hang. Aku ni kalau janji, memang aku bagi.
1: Maruah perkhidmatan awam bukan untuk digadai atau dijual. Wang ringgit bukan galang gantinya.
2: Lokawi FM.

0: Lankawi Sana Sini.
1: Okey, masanya untuk Lankawi Sana Sini. Saya nak kongsi dengan anda, okay, Hari Konservasi Alam. Bersempena Hari Konservasi Alam Sedunia, Langkawi Hiking Club dengan kerjasama Darul Aman Sanctuary menjemput semua wanita aktif menyertai program penuh energi dan inspirasi ini. Okey, pada 18 Julai 2026 hari Sabtu esok, bermula 8 pagi hingga 9 pagi untuk pendaftaran, dan boleh mendaftar di perkarangan Darul Aman Sanctuary Lubuk Semilang Langkawi. Ah, pakat-pakat pergi berhimpun tang tu. Okey, untuk Women's Hiking Day Langkawi 2026. Okey, jadi tentatifnya esok ni 8 pagi bermula sampai 8.30 minit pagi untuk pendaftaran, dan kemudian ada agihan bungkusan makanan. Okey, dan kemudian 8.30 minit pagi sampai pukul 9 pagi bermula bacaan doa, kemudian ada lagu Negaraku, ucapan aluan, kemudian ada opening gambit untuk tarian tradisional, kemudian ada taklimat program dan senaman ringan, juga pembahagian kumpulan dan agihan anak pokok. Ha, okey. Dan 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari bermulanya pelepasan peserta, kemudian akan bergerak ke tangga Helang Seribu Kenangan mengikut kumpulan, kemudian ada penanaman pokok dan juga pemasangan papan tanda tangga 1000 dan tangga 2000, ada kuis juga dengan cabutan bertuah dan kemudian bersurai. Ha, itu dia menarik kan. Siapa yang cuti esok ni? Ha, boleh pakai pi ramai-ramai untuk menyertai bersempena dengan Women's Hiking Day Langkawi 2026 untuk menyertai Hari Konservasi Alam Sedunia bersempena hari itulah esok. Ha, okay. Jadi itu antara aktivitinya. Jangan lupa 8 pagi esok daftar no dekat perkarangan Darul Aman Sanctuary Lubuk Semilang Langkawi. Menarik.
2: Di dalam jaga ku tercari-cari. Hai, saya Rahmat Mega. Teruskan kesetiaan anda bersama 104.8 Langkawi FM. Ya.

0: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Hey Mat, rajin ah kamu susun itu tempurung.
1: Eh Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu kan tak tahu kalau biak takung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa Mai, aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat ah.
0: Ha? Baiklah kawan, mesti ingat punya.
1: Macam tu lah kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mestilah kawan.
2: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
3: Okey, waktunya 8.30 minit pagi dan sekarang ni saya nak kongsikan dengan anda untuk tajuk utama akhbar atau berita yang dimaknai di Berita Harian Online. Kita ada majikan disaran jadikan dasar kesihatan mental sebagai amalan tadbir urus. Okey. Kuala Lumpur, semua majikan sektor awam dan swasta disaran menjadikan dasar kesihatan mental sebagai sebahagian daripada amalan tadbir urus bagi mewujudkan persekitaran kerja yang lebih sihat, produktif dan sejahtera. Okey, seterusnya berhemah patuhi peraturan lalu lintas lebih utama di sebalik pindaan Akta 333. Okey. Setiap hari jalan raya menjadi saksi kepada banyak kes kemalangan yang bukan sahaja menyebabkan kerosakan kenderaan tetapi lebih menyayat hati apabila

mangsa cedera apatah lagi kehilangan nyawa. Okey, dan Malaysia akan bangunkan mekanisme sendiri urus pelarian pemohon suaka. Kuala Lumpur, Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka Semakan 2023. Dan cadang tubuh pasukan petugas pantau pelabuhan kekang ketirisan hasil disambut baik. Okey, Kuala Lumpur, industri maritim menyambut baik cadangan penubuhan pasukan petugas khas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM bagi memperkukuh penguasaan serta kutipan cukai di pelabuhan strategik negara disifatkan langkah tepat dalam meningkatkan ketelusan pematuhan peraturan dan melindungi hasil kerajaan. Okey, dan PRN Negeri Sembilan sah kerjasama dengan BN. PN umum baki 11 calon. Seremban, Perikatan Nasional PN melengkapkan kerjasama dengan Barisan Nasional BN apabila mengumumkan 11 calon gabungan itu yang akan bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16 1 Ogos ini. Okey, dan seterusnya kita ada pelaksanaan BDR jimat 4.05 juta liter petrol kurangkan RM7.31 juta subsidi. Okey, Kuala Lumpur, susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah, BDR membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan sebanyak 4.05 juta liter petrol telah dijimatkan sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah RM7.31 juta setakat 14 Julai 2026. Dan kita ada juga krisis Gaza tinggalkan kesan berpanjangan kepada generasi akan datang. Kuala Lumpur, krisis yang berterusan di Gaza dijangka meninggalkan kesan jangka panjang terhadap aspek sosial dan kesihatan akan datang berikutan keruntuhan sistem penjagaan kesihatan dan pendidikan di wilayah itu. Okey, itu di antara tajuk utama berita hari ini yang dimaknai di Berita Harian Online. Jadi anda boleh rujuk ya selebihnya di Berita Harian Online. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada dari Wakdan dan juga Ira Milpan yang comel. Ini dia, Senja Asmara.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habar ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Oh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti.
0: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, 104.8 dan di RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi, final nanti kalau tak boleh tengok dekat TV, anda boleh tengok dekat RTM Klik. Jangan lupa muat turun. Kan? Pastinya kalau ada internet kat mana pun anda duduk, boleh tonton, boleh dengar. Okey. Baik, untuk kopi bola pagi hari ini, yang mana... jadual perlawanan tempat ketiga dan keempat. Okey, pada hari Ahad 19 Julai 2026 Perancis lawan England 5 pagi dan Isnin 20 Julai 2026 Spanyol lawan Argentina pukul 3 pagi. Tu dia. Kan pakat-pakat berhimpun lah kan. Kat rumah ke, kat kedai mamak ke, kat mana saja. Okey, dan perjalanan pasukan Spanyol ya bagi edisi kali ini, pasukan bola sepak kebangsaan Spanyol La Roja kini berada di kemuncak prestasi sebagai gergasi Eropah dan salah satu pencabar terkuat di Piala Dunia 2026. Okey, Spanyol memegang rekod dunia tempoh tanpa bolos paling lama dalam sejarah Piala Dunia, iaitu selama 649 minit tanpa bolos sebelum akhirnya ditewaskan oleh Belgium di suku akhir. Okey, ini antara rekod dunia dan pencapaian penting ya. Kebal luar biasa mereka ni. Okey, dan gaya permainan mereka masih mengekalkan identiti penguasaan bola, possession based seperti era kegemilangan 2008-2012, namun kini lebih fleksibel dan pantas di bawah kendalian jurulatih Luis de la Fuente. Sejarah julung kalinya, buat pertama kali dalam sejarah penyertaan Piala Dunia, skuad Spanyol tahun 2026 tidak diwakili oleh seorang pun pemain daripada klub Real Madrid. Kejuaraan utama yang pernah memenangi satu gelaran Piala Dunia 2010 dan merupakan juara bertahan Eropah Euro 2024. Okey, gandingan pemain remaja Lamine Yamal, sayap kanan, dan Pau Cubarsí pertahanan menyamai rekod Brazil pada tahun 1958. Iaitu Pele dan Altafini sebagai dua remaja yang memulakan aksi suku akhir Piala Dunia. Okey, dan dikemudi oleh pemegang Ballon d'Or 2024 Rodri bersama pemain kreatif lain seperti Pedri dan Gavi. Okey, Mikel Merino mencipta sejarah Piala Dunia sebagai pemain gantian pertama yang menjaringkan gol kemenangan berturut-turut pada minit-minit akhir, iaitu minit ke-87 dalam fasa kalah mati. Okey. Baik, dan permulaan ya, Spanyol 0-0 dengan Cape Verde, kalau ikut permulaan yang perlahan di Atlanta Stadium, menyaksikan Spanyol sekadar meraih satu mata. Ini keputusan yang lepas. Dan Spanyol pula melawan Arab Saudi, Spanyol 4 Arab Saudi 0. Kebangkitan besar ya dengan pesta gol di Atlanta, penyerang muda Lamine Yamal turut menjaringkan gol. Dan Spanyol 1-0 dengan Uruguay. Kemenangan tipis namun penting di Guadalajara. Itu dia. Susah nak sebut kan? Guadalajara Stadium untuk mengesahkan kedudukan sebagai juara kumpulan. Okay? Pemain gol Unai Simon mencipta rekod bersih tanpa bolos selama 360 minit sepanjang fasa kumpulan ini. Peringkat kumpulan lah ya, kumpulan H. Okey, dan peringkat kalah mati, pusingan 32 terbaik, Spanyol 3-0 dengan Austria. Okey, kemenangan bergaya di Los Angeles Stadium hasil dominasi mutlak jentera serangan. Dan pusingan 16 terbaik, Spanyol 1-0 melawan Portugal, menyingkirkan musuh tradisi menerusi perlawanan taktikal yang sengit di Dallas Stadium. Dan suku akhir, Spanyol 2-1 dengan Belgium. Julung kalinya gawang Spanyol dibolosi, namun gol daripada Fabian Ruiz dan jaringan minit akhir Mikel Merino minit ke-88 di Stadium Sofi memastikan kemarahan ke kelompok 4 terbaik. Dan separuh akhir, Spanyol 2 melawan Perancis 0. Kesian Perancis. Okey. Kita sambung.

itu dia. Semangat kan? Okey. Jadi, Spanyol mengesahkan tempat di pentas final Piala Dunia 2026 selepas berjaya menundukkan gergasi Eropah Perancis dengan keputusan 2-0 dalam aksi separuh akhir yang berlangsung di Stadium Dallas Arlington pada Rabu. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Luis de la Fuente selangkah lagi untuk menjulang trofi berprestij dunia itu buat kali kedua selepas kejayaan sulung mereka pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Perlawanan bermula sengit dengan kedua-dua pasukan saling melakukan serangan, namun skuad La Roja mula memecah kebuntuan pada minit ke-22. Spanyol dihadiahkan sepakan penalti oleh pengadil perlawanan, kemudiannya disempurnakan oleh penyerang berbisa Mikel Oyarzabal untuk meletakkan pasukannya di hadapan 1-0. Tersentak dengan gol tersebut, Perancis yang diketuai Kylian Mbappe cuba bangkit memperkemas jentera serangan, namun kekukuhan benteng pertahanan Spanyol sukar digugat sehingga tamat separuh masa pertama. Okey, bersambung babak kedua, Spanyol terus menggandakan asakan bagi mengukuhkan kedudukan. Usaha tersebut membuahkan hasil pada minit ke-58 menerusi jaringan cantik Pedro Porro sekaligus memastikan kedudukan selesa 2-0 buat Spanyol. Meskipun Les Blues melakukan beberapa pertukaran pemain untuk memburu gol, keputusan kekal hingga whistle penamat ditiupkan sekaligus menamatkan impian Perancis untuk mara ke final buat kali ketiga berturut-turut. Sementara itu, penyokong Spanyol di Madrid meraihkan kejayaan penuh gemilang selepas pasukan itu menewaskan Perancis 2-0 untuk mara ke final Piala Dunia. Kejayaan itu meletakkan skuad La Roja hanya selangkah lagi untuk melengkapkan koleksi dua trofi terbesar bola sepak dunia selepas menjuarai saingan Eropah sebelum ini. Okey, antara fakta menarik yang mengenai Piala Dunia kali ini, saya nak kongsikan juga yang mana tiga negara tuan rumah. Okey, buat julung kalinya dalam sejarah, Piala Dunia dianjurkan bersama oleh tiga buah negara iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Okey, edisi terbesar dalam sejarah ya. Jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 pasukan kepada 48 buah pasukan. Dan susulan pertambahan pasukan, jumlah keseluruhan perlawanan meningkat secara drastik daripada 64 kepada 104 perlawanan. Dan format baharu ini memperkenalkan pusingan 32 terbaik, round of 32, sebelum saingan memasuki pusingan 16 terbaik. Mexico menjadi negara pertama di dunia yang dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali selepas edisi 1970 dan 1986. Dan stadium ikonik Estadio Azteca di Mexico City menjadi stadium pertama di dunia yang menganjurkan perlawanan Piala Dunia untuk 3 edisi berbeza. Hasil perluasan format, beberapa negara berjaya layak buat kali pertama dalam sejarah mereka termasuk Uzbekistan, Jordan, Cape Verde dan Curacao. Okay? Dan skuad kebangsaan DR Congo kembali berasi di pentas dunia selepas gagal layak selama 52 tahun. Kali terakhir layak pada tahun 1974 semasa dikenali sebagai Zaire. Dan bola rasmi kejohanan yang dihasilkan oleh Adidas ini dilengkapi teknologi penderia pintar. Reka bentuk panelnya melambangkan tiga negara tuan rumah dengan gabungan simbol bintang AS, daun maple Canada dan helang Mexico. Daun maple. Okey, dalam edisi ini Lionel Messi memecahkan rekod sebagai penjaring gol terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia selepas menjaringkan gol ke-17 dan ke-18 ketika menentang Austria. Buat pertama kali sejak sistem ranking FIFA diperkenalkan pada tahun 1992, empat pasukan teratas dunia, Perancis, Spanyol, England dan Argentina, kesemuanya berjaya mara dan mendominasi pusingan separuh akhir. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Ceria Pagi, Activate, Express.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, masanya 9.21 minit pagi. Waktu sekarang jam yang keempat untuk ceria pagi. Hari si hari Jumaat hari ini 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih, terima kasih. Suara saya berkemandang di JT Kuala Langkawi. Terima kasih. Dan juga di pasaraya-pasaraya yang menyiarkan Langkawi FM. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas sokongan anda. Dan juga di TT Live. Terima kasih ya. Ramai ni. Cik Lili. Cik Lili nak lagu school band. Alamak, jumpa lagi. Cik Lili jangan lupa. 500 like je. Saya minta. Tak banyak. Okey. Dan kita ada Tok Dah juga. Kita nantikan juga siapa lagi yang nak masuk, nak join di TT Live, boleh request lagu. Dan juga tak banyak. Kita minta 500 je. 500 like je. Takkan tak boleh kan? Begitu. Okey, dan Kak Ita kita. Kak Ita. Kak Ita pergi mana pula dah? Okey, juga Hasli Ishak. Seperti biasa, peminat setia, pendengar setia. Dan ramai yang sebenarnya singgah-singgah. Jengoi-jengoi. Tak apa, tak dan sembang tak apa. Kita faham, kadang-kadang ada yang pergi kerja kan. Kalau pergi kerja sambil-sambil dulu tengok TikTok dekat dalam kereta. Dan ada juga yang mungkin sambil-sambil duduk jual nasi lemak kan, tengok TikTok ataupun buat live, tu dia kan, jualan-jualan mereka tu. Okey, siapa yang berniaga nasi lemak ke pagi ni kan, berniaga nasi putih ataupun lauk, jual lauk kan, lauk orang kata nasi campur lah, pagi-pagi, awal pagi kadang-kadang pukul 5-6 pagi dah pun hidang kan, sedia terhidang kat depan kedai. Dan juga ada yang berniaga makanan barat. Makan pagi makanan barat. Oh, tu dia kan, roti keping dengan telur baru masak. Roti canai. Memang kita Malaysia ni adalah syurga makanan. Terutamanya di Pulau Langkawi ni lagilah kan. Tempat yang memang menarik untuk anda menikmati makanan yang sedap. Okey, dan tak mahal pun kan. Dan juga kalau mungkin mahal, yang mana mahal tu kot, dia kata roti canai pun sekeping sampai RM3, RM4 eh. Tengok juga. Roti canai jenis apa? Roti canai apa? Kalau roti canai biasa tu murah lagi kan. RM1 lebih ya, kan? Kalau roti canai yang dah ada macam sardin, roti canai apa tu, pisang, kan? Sekarang pula menu roti canai ni dah inovasi lah kan, dah jadi macam-macam tarikan, yang mana ada yang buat roti canai sarang burung, pun boleh kan, roti canai kahwin, roti canai jantan, semua ada macam-macam nama roti canai. Itulah orang kata inovasi, yang mana kita mengikut peredaran zaman. Jadi janganlah kata macam peliknya, jangan, sebab orang kata tak cuba tak tahu, kena cuba dulu makanan-makanan yang kadang-kadang menjadi viral tu, menjadi tular tu, kan, sekali makan mungkin nak lagi, ataupun sekali makan tak mau pun tak apa, tapi cuba kan, begitu. Okey, baik. Dan selepas ini saya nak siarkan lagu kenangan, lagu galau lah mereka kata, lagu lama, lagu yang anda pasti akan terkenang-kenang kembali. Tapi rindu boleh, kembali jangan. Okay.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Okey, cerita pasal Piala Dunia 2006 yang mana Scaloni hormati Spanyol ya, sedia buru kejuaraan dunia. Itu dia ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Itu dia. Okey, menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Dan Scaloni turut mengakui ya mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol, Luis de la Fuente. Namun, menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England pada aksi separuh akhir, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan Argentina. Itu dia, okey. Dan sorakan jangan lupa, satu jiwa sejuta sorakan. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan yang mana penentuan tempat ketiga pada 19 Julai pukul 5 pagi antara Perancis dan juga England, dan final 20 Julai pada pukul 3 pagi Spanyol melawan Argentina.

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Okey, sebentar lagi ya, pukul 10 pagi, berita semasa yang mana saya sedang menantikan juga siapa yang nak sampaikan untuk anda. Sebentar lagi, nantikan.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Knockaway FM.
1: Itu dia cinta tersimpul rapi yang telah di kita nyanyikan semula. Dan selepas ini kita ada Skip Sabawang dengan tajuk curang itu pilihan bukan takdir. Yang mana selepas itu kita akan siarkan lagi lah lagu-lagu. Okay, saya akan siarkan lagu-lagu yang menarik untuk anda. Jangan tukar frekuensi, kekalkan di 104.8. Kita ada pelbagai pengisian lagi. Okay, dan juga terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami menerusi 104.8 dan juga di TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih terus tap-tap skrin 10K dah, 10.8. Alhamdulillah, thank you semua. Siapa nak request lagu boleh, tak ada masalah. Tolong type tajuk lagu dan juga artis mana yang nyanyi. Hai Fatah, awak duk renyih sorang-sorang dari tadi ni. Apa yang hang duk syok sangat?
2: Eh Jana, tak ada apa lah. Ni aku duk WhatsApp dengan Mira budak intern tu.
1: Hei, sejak bila pula hang duk ber-WhatsApp dengan budak intern ni? Setahu aku bukan bahagian hang pun kan duk handle budak intern.
2: Memang pun, sajalah aku nak berkawan.
1: Eh pelik, berkawan sampai tersengih sorang-sorang. Lagipun lah ni kan masa lunch. Awak, hang ada kerja kau dengan dia?
2: Tak lah, saja je tadi ni. Dia ajak aku makan lunch sekali. Tapi aku dah tapau nasi siap-siap tadi. Lain kali pula lah.
1: Amboi, bukan main nak pergi lunch sekali. Tak takut tunang marah ke?
2: Alah kawannya pun. Lagipun tunang aku bukan tahu pun.
1: Hah ni yang aku nak marah ni. Jagalah batas sama. Hang tu dah bertunang. Tak elok duk buat perangai lagu tu. Ni dah boleh kelaskan yang hang ni curang. Curang dengan tunang hang. Tahu tak?
2: Oi, slow sikit. Sagi dari semua orang tak tahu, pakat tahu perhabis dengan seorang.
1: Memang saja pun aku nak bagi semua orang dalam pejabat ni tahu yang hang ni curang dengan tunang hang.
2: Aku tak curang lah. Aku saja nak test market. Nak tengok aku ni laku ke tak lagi even dah bertunang.
1: Tak payah nak test market sangat lah. Hang tak tengok ke? Lah ni kan banyak kes tau dok. Kes viral pasal curang. Suami curang dengan isteri. Isteri curang dengan suami. Kebanyakan tu pula curang dengan rakan sepejabat. Tak kesian ke dekat pasangan masing-masing.
2: Yo, aku tahu. Aku bukan nak buat lebih dari kawan pun.
1: Yo, mula-mula memanglah tak lebih dari kawan. Setakat chat dekat WhatsApp. Duk lama sat lagi, keluar beramai-ramai. Lepas tu sat lagi, keluar berdua pula. Dalam masa tu duk luah lah masalah masing-masing. Last-last tercatch feeling. Gitu. Siapa nak jawab?
2: Aku bukan apa. Lo ni tunang aku busy sikit. Jarang dah jumpa. Itunya aku duk hilangkan bosan aku dengan WhatsApp Mira tu.
1: Tak payahlah nak bagi alasan macam tu. Hang ingat elok ke duk tipu tunang hang? Curang dengan orang lain. Kesian weh dekat tunang hang.
2: Ya, aku tahu. Aku minta maaf lah.
1: Minta maaf kat aku buat apa? Patut hang pergi minta maaf dengan tunang hang tu.
2: Baik. Aku janjilah lepas ni. Aku tak WhatsApp dah dengan budak Mira tu.
1: Ni, bukan setakat budak Mira tu, Jana. Lepas ni, mau ada budak intern lain yang masuk pun, hang jangan dah buat ramah terlebih dah. Cukuplah hubungan setakat di pejabat saja. Tak ada hubungan luar, nah?
2: Ya, Jana. Terima kasihlah sebab tegur aku. Menyesal pula aku duakan tunang aku.
1: Baguslah kalau hang dah sedar. Lagipun, hang kena ingat tau, siapa yang selalu ada time hang susah dulu. Takkan dah senang nak lupa tunang hang?
2: Betul lah. Tunang aku dah banyak berkorban untuk aku.
1: Tahu pun. Hang kan tak lama lagi dah nak kahwin. Hang kena anggap ini salah satu ujian yang Allah bagi untuk uji sejauh mana kesetiaan hang dengan tunang hang.
2: Nasiblah hubungan ni tak jauh mana lagi. Baru nak start berkawan.
1: Pasal itulah kita ni kan kena jaga batas pergaulan. Kita ni patah hoi. Tak boleh main ikut dan saja.
2: No. Bahaya juga lah bila kita tak jaga batas pergaulan kita.
1: Memang bahayalah. Lo ni banyak kes curang, Fatah. Lebih-lebih lagi dalam kalangan pasangan yang dah berkahwin. Sampai ada yang bercerai-berai, tahu tak? Kesian mau yang dah ada anak. Anak-anak jadi mangsa.
2: Minta simpang lah. Tak maulah sampai ke tahap macam tu. Terima kasih Jana sebab ingatkan aku.
1: Sama-sama. Ha, ingat Fatah, curang itu pilihan, bukan takdir. Kita yang pilih untuk curang atau terus setia. Adalah, aku masuk kerja dulu nah. Hampirlah makan, sagi tak dan pula.
2: Okey okey Jana, thank you weh.
1: Curang itu pilihan. Curang itu sungguh menyakitkan. Kecurangan mampu menghancurkan perasaan. Kecurangan bukti lemahnya sebuah keimanan.

Dicurangi tidak bermakna hidup anda telah mati. Dicurangi juga tidak bermakna pasangan telah memenangi trofi. Tetapi saat dicurangi, hadapilah dengan tenang. Hapuskan air mata yang berlinang. Segala yang lepas, usah lagi dikenang. Terus bangkit untuk menang.

0: Kuala Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Okey, untuk seterusnya activate 11 pagi hingga pukul 3 petang hari ini bersama dengan DJ Halina. Dan 3 petang hingga 7 malam ekspresi bersama dengan Haris. Okey, dan juga nak cerita pasal seramai 22,339 anggota polis diraja Malaysia PDRM Kontinjen Negeri Sembilan dan Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama-sama pasangan. Okey, akan mengundi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 pada hari pengundian awal 28 Julai ini. Dan Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata jumlah itu membabitkan 5,455 pegawai dan anggota PDRM, manakala 16,884 lagi terdiri daripada anggota ATM bersama dengan pasangan yang akan menunaikan tanggungjawab pada hari berkenaan. Okey, dan pada hari penamaan calon Sabtu ini, sejumlah 2,393 anggota akan bertugas, manakala 1,685 anggota akan ditempatkan sepanjang tempoh berkempen dan 4,788 anggota bertugas pada hari mengundi, iaitu 1 Ogos. Dan beliau mengingatkan semua calon parti politik yang terlibat dalam pilihan raya kali ini supaya mengawal penyokong masing-masing sepanjang tempoh berkempen bagi memastikan proses pilihan raya berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan harmoni. Dan perlu mengelakkan sebarang bentuk provokasi, perarakan yang tidak dibenarkan, penyebaran berita palsu, fitnah, ucapan kebencian serta kenyataan yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Okey? PDRM turut memberikan penekanan terhadap isu agama, bangsa dan institusi raja. 3R, larangan itu meliputi ceramah politik, bahan kempen, kenyataan kepada media serta kandungan yang dimuat naik di media sosial. Okey? Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari penamaan calon PRN Negeri Sembilan pada Sabtu ini, diikuti pengundian awal pada 28 Julai dan 1 Ogos ialah hari pengundian.

0: Wah, cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang?
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ลังควิ FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

0: Bobo lah, be. Tengok cerita perih-perih ni. Nanti siapa miping ngigak macam-macam tau tak? Semalam, bukan main lagi abe tu. Ngigak gapo tak tahu. Siapa mulut tu bunyi sepuluh benda. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. Gapo lah.
1: Tak ada lah, sayang. Abang rasa beberapa hari ni, abang asyik mimpi pergi berperang je lah. Abang rasa ni petunjuk untuk abang ni.
0: Oh, tak usah dia buat terbiak lah. Tak usah dia buat terbiak. Tak payah, tak payah. Negara kita ni ada undir-undir eh. Abe jangan nak manda buat keputusan sendiri. Ni, kalau jadi gapo-gapo ke abe, ni kami anak beranak lagu mana?
1: Abang ingat sayang, abang nak masuk kelas belajar menembak lah. Abang nak bersiap menghadapi akhir zaman. Abang nak angkat senapang.
0: Gapo? Jangan main aku deh. Abe jangan nak cari pasal deh. Abe baik pergi beli ikan lonik juga sebelum saya hok tembok abe lepas ni.
1: Yelah sayang, yelah. Abang pergilah sekarang.
0: Jangan jadi ekstremis. Negara kita ada Akta Kebencian Kaum dan Ekstremisme Agama. Bagi menangani isu membabitkan provokasi 3R, agama, bangsa dan raja.

Okey, itu dia lagu-lagu permintaan yang telah saya tunaikan menerusi TikTok Langkawi FM yang diminta ya. Okey, dan terima kasih kepada anda semua yang berada di TikTok live lah. Terima kasih baru lalu je Cik K. Okey, dan juga pastinya selepas ini bersama dengan Kak Lina kita. Okey, saya nak kongsikan juga untuk makluman dan juga panduan kepada para muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat zuhur hari ini 1:29 minit tengah hari di Pulau Langkawi, waktu solat asar 4:53 minit petang, maghrib 7:42 minit malam dan isyak 8:57 minit malam bagi daerah Langkawi. 7 malam kita akan menyambung siar ke Nasional FM. Jadi kalau anda dengarkan azan awal di sana ya, sebenarnya dengar betul-betul dulu bila mana penyampai radio tu akan cakap maksudnya waktu solat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tu, itu di sana, di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Okey, selepas 7 malam kita dah sambung dah sambung siar ke Nasional FM. Okey, dan 6 pagi hingga pukul 7 malam setiap hari 13 jam. Okey, dan pastinya selepas ini activate, kemudian nanti pukul 3 petang kita ada hampa tanya ustaz jawab, jangan lupa, bersama dengan DJ kita petang nanti dan juga ustaz yang berbahagia Ustaz Hafizuddin. Okey, dan juga esok pukul 3 petang kongsi ataupun silang budaya antara dua tu, tunggu. Dan hari Ahad apa je pukul 3, kemudian pukul 5:15 hari Ahad ada Hindustan. Oh, zindagi hese biar gitu. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Saya nak mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Ini dia dari saya untuk anda. Berkokok ayam cenantan makan padi tepi kota. Pisang sepokok tua ditandan tetapi jarang masaknya rata. Assalamualaikum. Senyum-senyum selalu. Hello, zindagi suntehe.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: For your listening pleasure, this could be a 70s number, an 80s hit, or a 90s tune just for you. All on Activate.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 104.8.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Wonderful Point 8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Call us now at 0496 11 646.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Seperti biasa, Haris kembali menemani hujung minggu anda menerusi ekspresi dari jam 3 petang sehingga 7 malam. Dan sebelumnya kita berterima kasih kepada DJ Halina yang telah menghiburkan anda dalam segmen Activate sebentar tadi. Baik, hari ini Jumaat bersama dengan 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dan sebentar lagi seperti biasa, jam 3.15 minit petang, kita akan bersama-sama dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rafingi, yang bakal menjawab segala persoalan-persoalan anda dan segala kemuskilan-kemuskilan anda. Dan anda boleh tujukan persoalan anda di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM, ataupun anda boleh hubungi bilik siaran kami di talian 0496116446. Sekali lagi, 0496116446. Dan jangan lupa juga untuk saksikan siaran langsung perlawanan di skrin besar dengan suasana yang penuh semangat. Jadi jom tengok bola perlawanan akhir Piala Dunia Argentina menentang Spanyol di samping pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan di dataran Langkawi pada 19 Julai hari Ahad sehingga 20 Julai hari Isnin bermula jam 9 malam sehingga 6 pagi. Dan sudah semestinya kemasukan adalah percuma. Apa-apa pun, teruskan dengarkan Radio Malaysia Langkawi FM untuk lebih banyak informasi-informasi yang kami akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Let's play football.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan, setiap hari Jumaat kami bawakan untuk anda semua program Hampa Tanya Ustaz Jawab, di mana anda boleh bertanyakan soalan-soalan dan juga kemusykilan-kemusykilan anda, dan akan kami jawabkan bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sihat Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Eh, hujan sakat ni.
2: Hujan ni. Renyai-renyai tadi sebelum Jumaat tadi.
1: Renyai-renyai ya. Jadi ilmu apa dia, selit celah hujan tu.
2: Dia kalau hujan kerap-kerap dia tak apa nak mujarab ilmu.
1: Dia tak apa nak mujarab.
2: Dia kalau hujan jarang-jarang boleh ya.
1: Hujan jarang-jarang boleh?
2: Ya, hujan kerak-kerak tadi.
1: Tak boleh, dia tak terpakai.
2: Dia, ya, dia tak terpakai sikit.
1: Okey Ustaz, sebelum kita jawabkan soalan-soalan pada petang ini, kita mulakan dululah dengan bacaan doa. Dipersilakan Ustaz.
2: Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi umasilah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi al-din wa afiatan fi al-jasadi wa ziyadatan fi al-ilmi wa barakatan fi al-rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

0: اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
1: آمين آمين يا رب العالمين. Baik, seperti biasa bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan ataupun kemusykilan yang anda ingin bertanyakan, anda boleh tanyakan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM ataupun kod nak telefon tu weh. Ha, nak komen-komen ni rasa tak syok, ha, nak telefon tu weh cakap dengan ustaz boleh. Ha, hubungi bilik siaran kami di talian 0496116446. Ha. Baik ustaz, kita mulakan dulu dengan memandangkan kita pun baru on kita punya TikTok live, jadi orang pun baru mula masuk. Kita mulakan dululah soalan daripada penerbit, kot lagi penerbit marah. Kita ambil soalan dia. Okey, kita ambil dengan soalan, kita ambil pendek-pendek dululah noh.
0: Boleh lah.
1: Kita kutlah soalan ni pendek tapi mungkin huraian ni panjang, saya tak tahulah. Sebab bukan saya yang jawab. Okey ustaz. Okey. Soalan dia bunyi, assalamualaikum ustaz. Saya ingin bertanya, adakah doa kunut nazilah yang dibaca oleh imam dalam solat perlu dibaca kuat atau perlahan?
0: Kunut nazilah. Oh, okey. Uh-huh.
1: Yang dibaca oleh imam dalam solat perlu dibaca kuat atau perlahan?
0: Kena baca slow ke perlahan? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma wafaqihna fid din wa'allimna at-ta'wilul mubin waj'alna minal mukhlishin al mukhlishin. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. الحمد لله. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan bersiaran ke udara pada petang ni, dan hari ni lama dah lampu kami tak berkelip. Oh, awal berkelip.
1: Itulah awal berkelip.
0: Ada masuk
1: lah. Ha, ada masuk dah. Ha, dia letak pula lah.
0: Ha, dia letak
1: pula. Tak apa. Satgi kita call balik.
0: Telefon balik. Call balik. Call balik.
1: Lama telefon ni tak berlampu macam tu.
0: Oh, jarang. Tu. Masuk balik. Baik, kita dengar dulu.
1: Kita dengar dulu. Hello, assalamualaikum.
2: Bukan ada apa. Cuma nak tahu nombor ya. Pak Long Cim ni.
0: Nak testing nombor. Tak ada nak buka dimah ni Pak Long ni.
2: Lama tak nak telefon pula.
0: Sihat Pak Long?
2: Tak apa, tanya saya tanya. Okey.
0: Okey, baik. Lagu tu lah, ada juga.
1: Dia testing.
0: Dia testing. Lama-lama dia telefon tak boleh. Rupanya gaya telefon tiap-tiap minggu.
1: Ya. Okey, dia testing. Dia testing tu gaya minggu depan dah. Dia call lah.
0: Minggu depan dia call lah.
1: Minggu depan dia call. Hari ni dia tak ada soalan lagi.
0: Tak ada soalan lagi kot. Pasti baru duk pikir-pikir kan.
1: Baru duk pikir-pikir testing nombor. Kena tak kena.
0: Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu dan bersiaran ke udara pada petang ni, walaupun Langkawi cuaca macam biasa kami sini kadang hangat kadang panas. Kami Republic of Langkawi, ya, jadi dia lain sikit lah. Dan Pulau Langkawi ni kadang hangat, kadang hujan, kadang sejuk. Salji lah, jarang-jarang turun lagu tu.
1: Salji
0: lah.
1: Jarang-jarang turun lah.
0: Salji jarang-jarang
1: pernah turun
0: lah. Eh, mana ada pernah turun lagi kita. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun cuaca di sini nyaman-nyaman sahaja kan? Alhamdulillah. Sebelum saya menjawab persoalan yang ditanyakan kepada kami berkaitan dengan kedudukan qunut nazilah, sama ada nak dibaca derah ke, baca pelan ke, tu imam baca derah ke, baca slow ke, anak makmum nak amin derah ke, apa semua tu, insyaAllah saat lagi saya jawab. Cuma di kesempatan ini, ada beberapa persoalan yang bermain di sos media yang saya mengambil tanggungjawab untuk menjawabnya. Yang pertama sekali kerana saya terlibat secara khusus berkaitan dengan pengajian kitab sirah, kitab sirah Nabawiyah yang tersebar di media sosial, yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrahnya, berhijrah orang yang tolong tunjuk jalan kepada Nabi itu adalah Yahudi. Kau kita bincang dah tau. Kita dah bincang, tak pernah bincang lagi kan?
1: Tak pernah bincang
0: dekat lagi. Sini. Tersebar dalam media sosial yang mengatakan bahawa tokang tu tunjuk jalan dalam peristiwa hijrah. Walaupun kita dah pun masuk bulan Safar. Dan kita telah pun masuk bulan Safar, walau bagaimanapun tanggungjawab yang saya ambil untuk menjawab permasalahan ini, betul ke tak yang tukang tunjuk jalan dalam peristiwa hijrah kepada Rasulullah ni adalah orang Yahudi, betul ya? Baik. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah pun kita ketahui, tukang tunjuk jalan kepada Rasulullah ni ada dua orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Uraiqit, yang kedua adalah Amir bin Fuhairah radhiyallahu an. Ada dua orang. Satu Abdullah bin Uraiqit yang tolong tunjuk jalan selepas Nabi SAW keluar daripada Gua Thur dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang memulakan perjalanannya lebih kurang dua minggu untuk sampai ke Madinatul Munawwarah. Tukang tunjuk jalan tu adalah Abdullah bin Uraiqit. Ada orang kata Abdullah bin Uraiqit ni adalah orang Yahudi. Ni salah secara total. Tak ada seorang pun orang Yahudi yang terlibat di dalam peristiwa hijrah. Tak ada siapa pun yang terlibat dalam peristiwa hijrah. Duk petik nama Nabi tentu punca. Walaupun hal ini tidak melibatkan perkara-perkara yang besar, tetapi bagi kita, satu-satu perkara yang kita kaitkan dengan Rasulullah, walaupun kita anggap kecil, tapi dia adalah benda yang besar dalam hidup kita. Tak boleh kita nak petik tak tentu punca. Cuba kaji balik. Tengok balik kitab-kitab sirah. Siapa dia Abdullah bin Uraiqit ni? Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Abdullah bin Uraiqit ni, kebanyakan daripada para ulama sirah menyatakan bahawa dia bukan Islam. Kecuali seorang yang mengatakan akhirnya dia masuk Islam, yakni Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi sebut, kata dia ni masuk Islam. Walau bagaimanapun, dia tak menceritakan detail dia masuk Islam bila, melalui jalur mana dia masuk Islam. Tetapi kebanyakan daripada ulama sirah menyatakan bahawa Abdullah bin Uraiqid, dibaca dengan ta pun boleh, dibaca dengan dal pun boleh, Uraiqid ataupun Uraiqid, tak ada masalah nak baca hak mana pun. Yang pastinya, dia bukan orang Yahudi. Ni duk petik tentu pasal semata-mata kita nak tonjolkan dalam beberapa perkara berkaitan dengan orang yang bukan Islam. Tak boleh, tak kena. Salah. Kan? Kita nak kata bahawa Rasulullah ni dalam peristiwa hijrah pun Nabi minta tolong orang bukan Islam, orang Yahudi lagi. Ni benda yang salah. Kan? Kita tengok dalam kebanyakan kitab sirah. Semisal yang disebut oleh Sirah Ibn Hisham, jilid yang pertama, muka surat 485, yang bawa mai sanad keturunan Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Arab totok. Memang Arab, apa nak sebut lah, orang panggil Arab sejati lah. Dia daripada Bani Kinanah, ataupun daripada orang Arab Kinanah, daripada Bani Adil bin Bakrin, ataupun juga disebut daripada Bani Ad-Dual. Dan kalau kita nak buat perbahasan lanjut tentang khilaf di kalangan para ulama sirah berkaitan dengan keturunan Abdullah bin Uraiqit ni. Walau bagaimanapun dia adalah daripada kerabat Quraisy dan mereka ni bukan duk pi hantuk dinding tu. Kan Yahudi yang duk hantuk dinding di Israel bukan. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala, terutamanya berhala yang namanya Al-Uzza. Bani Kinanah ni depa sembah berhala yang namanya adalah Al-Uzza. Agama pula, agama mereka ni adalah sembahan berhala. Dan Al-Uzza pada ketika itu diletakkan di Nakhlah. Nakhlah ni berdekatan dengan Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Satu tempat yang menjadi tempat sembahan untuk orang-orang Quraisy, khususnya berhala yang nama Al-Uzza ini sembahan daripada Bani Kinanah. Depa sembah berhala. Depa sembah berhala seperti mana yang dinakalkan oleh Al-Imam Al-Azraqi di dalam Akhbarul Makkiyah jilid yang pertama 199. Itu nombor satu yang saya nak tegaskan bahawa Abdullah bin Uraiqit ni adalah orang Yahudi. Bukan orang adalah orang Arab, bukan orang Yahudi. Kita jangan duk petik kata Nabi minta tolong Yahudi dalam peristiwa hijrah, jangan. Dia boleh menyebabkan tergelincir kita di dalam permasalahan ini. Jangan duk petik-petik. Itu satu. Kebanyakan daripada para ulama, semisal Al-Imam Ibn Hajar An-Nawawi dan juga kebanyakan ulama sirah radhiyallahu anhum ajmain yang mengatakan bahawa mereka Abdullah bin Uraiqit ini tidak beriman. Dia tidak beriman. Abdullah bin Uraiqit, kecuali seorang lah, seperti mana yang yang saya sebutkan tadi adalah Al-Imam Az-Zahabi yang mengatakan bahawa Abdullah bin Uraiqit ini telah pun beriman. Dia seorang je kata. Kesimpulan yang dapat kita sebut bahawa Abdullah bin Uraiqit ini bukan seorang Yahudi dan juga bukan seorang ahli kitab, tetapi dia adalah orang Arab totok. Orang Arab memang semula jadi. Itu satu. Okey, yang ni selesai. Kita tak apa orang kata

0: atas muka bumi ni kita boleh syarah, kita boleh cerita. Ada banyak benda lah kita tak tahu. Kadang-kadang soalan hotmail pun pening juga nak jawab. Nah, minta tangguh pergi minggu depan. Minggu depan lupa masalah lain dah pula. Ya, jadi lagu tu lah.
1: Minggu depan main lupa lah.
0: Main lupa dah. Baik. Itu yang pertama. Abdullah bin Uraiqid. Yang paling saya kecil hati dan kecewa dengan ustaz yang menyebarkan berkaitan dengan permasalahan Nabi SAW meminta bantuan Yahudi ni adalah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang namanya Amir bin Fuhairah radhiyallahu an. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nombor satu sekali, Amir bin Fuhairah ini dikaitkan dengan kabilah Taim bin Murrah, yakni kabilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Amir bin Fuhairah ni dia asalnya adalah seorang hamba yang telah pun dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika mana berada di Basrah, di Basri. Dia beli Amir bin Fuhairah ni, bawa balik. Kemudian Amir bin Fuhairah ini dimerdekakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah yang memerdekakan Amir bin Fuhairah. Tiba-tiba di zaman kita ada kelompok, ada ustaz yang main mengajak mengatakan dia seorang Yahudi. Jangan! Amir bin Fuhairah ini adalah orang yang awal memeluk agama Islam. Dia di dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun. Ni orang di peringkat amat, di peringkat awal memeluk Islam. Dia memeluk Islam, tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia memeluk Islam lebih awal daripada Mus'ab bin Umair, lebih awal daripada Bukair Brothers, lebih awal daripada Hamzah, dan lebih awal daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Lebih awal daripada mereka ni. Dia memeluk Islam sebelum adanya Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Maksudnya sebelum Nabi mula berdakwah di Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Tiba-tiba main di peringkat kita menyatakan bahawa Amir bin Fuhairah radhiyallahu an adalah seorang Yahudi. Ini adalah satu kesilapan yang total dan fatal. Tak boleh dimaafkan. Hang semok lah sikit kitab sirah. Segan-segan pun semok kitab sirah yang paling masyhur, yakni Ar-Rahi' wal Makhtum, karangan Mubarak Furi. Di sana pun disebut berkaitan siapa dia Amir bin Fuhairah radhiyallahu an. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa hijrah, kalaulah Abdullah bin Uraiqid itu tukang pegang kekang tali unta, tali kuda yang dinaiki oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam tunjuk jalan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah, dia bahagian tour guide. Tapi dalam Amir bin Fuhairah, tugasnya adalah untuk menutup jejak tapak kaki Nabi dan juga tapak kaki kenderaan Nabi daripada dikesan oleh golongan musyriki Mekah. Tukang tutup jejak tapak kaki ni, siapa dia punya kerja? Kerja Amir bin Fuhairah yang melalukan binatang ternakannya, yakni kambing, di atas tapak kaki unta dan juga tapak kaki Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa buat macam ni? Kerana tuan-tuan, di kalangan musyriki Mekah ada seorang namanya Abu Jahal. Kita semua tahu Abu Jahal ni siapa. Abu Jahal ni akhirnya jenazahnya ditaut dalam telaga buruk. Selepas dia kena serangan jantung kerana tak boleh terima akan kekalahan di dalam peperangan Badar. Tuan-tuan, Abu Jahal ni dia ada satu ilmu pengesan yang cukup hebat. Dia salah seorang di antara orang yang terlibat dalam nak cari orang hilang, orang akan panggil dia. Tapi bukan pakai jampi bomo ni. Ni tengok dalam ayat tu cerita Pi Ramli. Kalau tak nampak, umur kau pendek. Jahannam, bukan lagu tu. Abu Jahal ni dia memiliki ilmu yang boleh kesan orang hilang. Begitu juga ketika mana dia bersama dengan kelompok musyriki Mekah, bila ada orang pergi sampai maklumat kepada dia, wahai Abu Jahal, tapi dia pun tak panggil lah Abu Jahal, dia pun panggil Abul Hakam, bapak kepada segala orang cerdik. Asalnya Nabi yang bagi gelaran Abu Jahal kerana dia jahil. Pergi buat laporan kepada Abu Jahal yang mengatakan bahawa Rasulullah ni tak ada pun di rumah dia. Nabi, tuan-tuan, para pendengar

0: yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Nabi nak keluar daripada rumah dia, rumah Rasulullah pada masa itu telah pun dikepung oleh anak-anak muda daripada orang Quraisy, yang pada mereka memang niat nak bunuh Nabi. Memang niat betul-betul nak bunuh Nabi dalam peristiwa hijrah. Maka Nabi ambil pasir. Nabi ambil pasir, Nabi genggam dan Nabi taburkan di atas kepala-kepala orang yang duduk di sekeliling rumah dia dengan baca surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ni ayat yang Nabi baca ketika mana Nabi nak keluar di dalam peristiwa hijrah. Kita baca juga, baca bila jumpa roblox JBJ. Kok mana orang kita ni? Jumpa roblox JBJ baca. Waja'alna min baca. Bukan main lah baca. Cak JBJ saman. Tujuh.
1: Tujuh.
0: Padahal muka tujuh. Tak pakai tali pinggang keledar. Lesen mati.
1: Rotek mati.
0: Rotek mati. Halah ni jangan. Rotek mati sita habis. Nah, jangan buat main-main lah. Undang-undang perlu dihormati.
1: Rotek mati.
0: Sita.
1: Sita. Naik lori motor.
0: Naik lori motor.
1: Tak naik lori.
0: Rotek mati lah sita.
1: Tak naik lori tolak pergi sana.
0: Sedangkan doa ni kita boleh nak amalkan dalam situasi-situasi tertentu. Tapi janganlah ten jumpa JPJ kita nak baca tu. Kan kalaulah kita semua dah lengkap tak apa kan, kok ada kesalahan sikit sebanyak tu bolehlah amalkan ni, kita sendiri pun tak tentulah. Kan kita nak samakan hal keadaan tu. Maka bila sampai maklumat ni kepada Abu Jahal, Abu Jahal ni dia boleh kesan Nabi pergi ke mana. Dia duduk di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok ke hadapan, dia tengok ke bintang syi'ra. Tengok bintang syi'ra, dia tahu, okey, Muhammad ni keluar kok ni. Dalam banyak-banyak tapak kaki di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, ada tapak kaki unta, tapak kaki kuda, tapak kaki orang ramai lagi. Abu Jahal ni boleh kesan tapak kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia mempunyai ilmu zamjabiyah, yakni ilmu pengesan. Hebat sampai tahap tu. Maka pada ketika inilah dia sampai maklumat siapa dia boleh tangkap Muhammad, sama ada dalam keadaan hidup ataupun mati, aku akan anugerahkan kepadanya 30 ekor unta bunting. Ada yang mengatakan 100 ekor unta bunting. Unta bunting je. Maksudnya kalau bagi 100 dapat 200 ekor. Unta bunting. Itu tawaran yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dalam kisah hijrah yang memang kita tahu tiap-tiap tahun duk cerita. Nak bagi orang kita jangan lupa bahawa hijrah-hijrah ini adalah arahan daripada Allah. Maka berdosa besar bagi orang yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pelarian. Ni jahat mulut kita kata pada Rasulullah dan para sahabat sebagai pelarian. Ingat geng-geng dua, geng-geng buk hanyut dah. Tak boleh kita nak katakan kepada baginda Rasulullah dengan para sahabat adalah pelarian. Kerana apa? Kerana ini adalah perintah dan juga arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengar kat dalam sos media, sebab tu social media ni boleh dengar saja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri maklumat yang mereka sampaikan. Carilah guru yang mursyid, belajarlah menadah kitab. Kecuali kita ni orang yang memang dah pun ada asas, bolehlah kita nak buka Mr. Googly ya, nak buka TT ya, nak dengar sikit sebanyak yang boleh kita semak berdasarkan ilmu kita. It's okay. Ni kita pun tak tentu hala duk main dengar, lepas tu sebarkan. Berapa ramai yang orang sebarkan maklumat berkaitan dengan hadis kat dalam grup-grup WhatsApp. Bila kita semak hadis tu daif, ada yang kadang-kadang hadis itu kalau daif saja tak apa, tapi ada juga yang statusnya mungkar, tak kena statusnya apa orang kata, memang para ulama hadis menyatakan hadis ini adalah palsu lagi mungkar. Tu pun duk sebab mata kata-kata macam-macam. Jadi tuan-tuan, dalam kita dalam bab ilmu, khususnya ilmu agama ini, kita perlu mencari guru yang mursyid, kan, guru yang mursyid yang perlu kita tanya dan kita teliti berdasarkan pandangan para ulama mutaqaddimin dan juga mutaakhirin, para ulama semasa dan juga para ulama dulu-dulu. Dan para ulama dulu-dulu, maka di sana kita akan jumpa pandangan para ulama dalam mensyarahkan sesuatu perkara. Bukan kita boleh ambil tak tentu bahasa ya, tambah pula dok main kira kepala otak kita. Istilah orang Kedah kata, hang siapa? Hal lagu tu lah. Kan orang Kedah boleh kata hang siapa duk main kata tak tentu punca. Tu sebagai menjawab kepada persoalan di sos media yang mengatakan bahawa Yahudi menolong Nabi di dalam peristiwa hijrah. Saya tegaskan lagi sekali, Abdullah bin Uraiqid, dia bukan seorang Yahudi, dia adalah orang Arab yang memang duduk di Mekah, dan dia daripada Bani Kinanah, daripada orang Arab Kinanah, satu kelompok dengan Quraisy. Begitu juga dengan Amir bin Fuhairah, dia juga adalah orang Arab yang berasal daripada kabilah Azdi daripada Yaman, yang akhirnya memeluk Islam lebih awal daripada kelompok Islam, yakni dia memeluk Islam lebih awal daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dan begitu juga sahabat yang lain, dan dia tergolong di dalam golongan As-Sabiqun Al-Awwalun. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, monggo menjawab persoalan yang sekarang ni yang tengah kecoh berkaitan dengan Yahudi membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Itu yang pertama. 15 minit dah. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, kita ada lagi sebenarnya yang tanya berkaitan dengan wujudnya Yahudi yang hidup pada zaman Nabi ni. Ada lagi tak Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraizah yang dihambat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinatul Munawwarah yang akhirnya berkampung di Khaybar? Adakah mereka ni masih hidup ataupun keturunan-keturunan mereka ni masih hidup? Kita cerita lain kali waktu. Kalau tidak, pakai tak jawab soalan, penerbit kena marah pula.
1: Pakai tak jawab soalan.
0: Pakai tak jawab pula. Baik. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, kunut nazilah. Kunut nazilah ni kunut apa? Kunut nazilah ni adalah kunut yang dibaca ketika mana berlakunya peperangan. Ini yang Nabi SAW baca ketika mana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berlaku peperangan dengan golongan-golongan musyrik. Terutamanya satu peperangan yang membunuh ramai di kalangan para Huffaz. Nabi cukup-cukup marah, menyebabkan Nabi baca doa kunut nazilah. Cuma persoalan yang ditanyakan kepada kita, nak baca kuat ke nak baca slow bagi kunut nazilah? Terutamanya bagi solat fardu sirriyah. Sirriyah ni maksudnya solat fardu yang kita baca tak bunyi suara. Kunut nazilah ni kita boleh baca pada setiap solat fardu, terutamanya pada solat fardu lahak dengan waktu asar ni, yang dibaca perlahan. Dan juga solat fardu jahriyah yang dibaca secara kuat ni, makmum ni, tu imam ni, dia nak baca secara slow ke secara perlahan, secara sir? Baik. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nombor satu sekali, kalau kita cerita pasal kunut nazilah yang dibaca oleh imam dalam solat-solat fardu, sama ada solat fardu tu solat fardu yang baca pelan ataupun solat fardu yang baca kuat, hendaklah kunut nazilah itu dibaca dengan kuat. Hendaklah dibaca dengan kuat. Kecuali apa? Kalau dia semayang seorang-seorang. Kecuali dia semayang seorang. Maka bila mana dia semayang seorang ni, dia hendaklah baca secara perlahan. Seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, yang dia mengatakan di dalam kitab Al-Mughni Muhtaj jilid yang pertama muka surat 371, dia kata apa? Wa yujharu bihi al-imamu fi jahriyati wa sirriyati wa yusirru bihi al-munfaridu kama fihi qunuti subhi. Imam kepada jemaah hendaklah menguatkan bacaan qunut nazilah dari segi suaranya pada membaca doa kunut nazilah pada solat jahriyah dan juga solat sirriyah. Solat kita baca deras pun baca kuat, baca slow pun baca kuat. Manakala orang yang baca sendirian, hendaklah dia baca secara perlahan. Jadi tuan-tuan, yang paling baik adalah kita baca doa kunut ni, secara kunut nazilah ni dibaca secara kuat. Pada setiap kunut yang dibaca, walaupun dalam solat yang tak bunyi suara, dia hendak baca secara kuat kunut nazilah ni. Dan anak makmum juga hendaklah mengaminkan dengan kuat. Amin, amin. Ni tu imam baca kunut kunut nazilah, kita buat macam tak apa saja. Kita imam baca doa kunut nazilah, kita makmum kita kena sebut amin dengan kuat. Berkelip pula lampu kita.
1: Ya, berkelip pula.
0: Lampu kita berkelip pula, kita tengok.
1: Kita angkat tengok siapa dia yang memanggil. Hello. Hey, tak ada pula. Hello, assalamualaikum. Ah, maknanya dia tak ni lah. Dia tak ada, dia tak on mic kot.
0: Mungkin aku.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ni buka dah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Pak Longjin.
2: Ni saya nak tanya sikit ni. Ni dah 2 hari bulan Safar.
1: 2 Safar
2: kita. Jadi banyaklah cerita-cerita fit ada yang buat mani Safar tolak pala apa ni. Jadi bolehkah ataupun dosa kah kalau kita buat apa mani Safar tolak bala tengah tu bawa makanan-makanan sambil makan di pantai lepas tu mani Safar. Satu. Yang satu lagi fit. Saya peliklah sikit. Mayang mayak ini yang duduk atas kerusi pun pergi mayang. Duduk atas kerusi pun pergi mayang. Jadi boleh kau sedangkan mayang mayak tu perlu pergi payah. Kalau orang lain buat kita tak payah duduk pergi lah. Apa nak kena duduk atas kerusi. Minta ustaz pergi tolong bagi penjelasan lah.
0: Baik, baik, baik.
2: Malu mungkin takkan tak kena.
0: Baik. Terima kasih kepada Pak Loncin. Yang pertama sekali dia tanya berkaitan dengan hukum mandi safar. Mandi safar ni kita cerita lama dah.
1: Betul.
0: Dan kita dah pun bicarakan berkaitan dengan mandi safar ni boleh apa ni boleh buat ataupun tidak mandi safar ni. Baik. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan kedudukan mandi safar. Kan? Berkaitan dengan kedudukan mandi mandi safar, yang pertama sekali tidak ada apa-apa perkara yang melibatkan bala, sial dan sebagainya di dalam bulan safar. Tak ada pun. Ini semua adalah berkaitan dengan kepercayaan orang dulu-dulu. Di sana ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la aduwi wala tirata wala safara wala hammata. Tidak ada penyakit yang berjangkit, tidak ada kepercayaan bahawa haiwan memberi manfaat dan juga mudarat, tidak ada kesialan dalam bulan safar, dan tidak ada juga kepercayaan datangnya malapetaka disebabkan burung hantu dan sebagainya. Ni hadis yang kuat yang menyatakan bahawa bulan safar ni tak ada pun benda-benda yang macam tu. Cuma orang kita duduk amal perkara-perkara yang menyentuh. Ala kulihalnya, yang paling baik, apa yang yang paling baik apabila mana masuk dalam bulan Safar, kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tinggalkan amalan tu, Pak Long. Tak ada mandi tolok bala dalam bulan Safar, tak ada makan di pantai dan sebagainya.
1: Makan ini, di pantai makan.
0: Maksudnya dia tak boleh makan lagi selagi mana dia tak mandi safar. Ni semua adalah kepercayaan yang karut marut yang dianuti. Dia kepercayaan ni dianuti oleh masyarakat orang Arab dulu dan ia dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dilarang. Jadi kitanya daripada macam tu lebih baik kita menadah tangan kepada Allah Azza wa Jal, bukan dalam bulan Safar je, bulan mana-mana pun kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan daripada bala. Dan kalaulah saya nak cerita berkaitan dengan amalan bulan bulan Safar ni, suka untuk saya nakalkan kepada tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah dalam satu kitab Lataiful Ma'arif fi ma li mawasim minal wazaif. Kesemua ini adalah pandangan para ulama berkaitan dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesialan di dalam bulan Safar. Pandangan para ulama banyak yang menyatakan bahawa bulan Safar ni bukan bulan sial pun. Kalau tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hijrah dalam bulan Safar. Rasulullah bukan hijrah dalam bulan Muharram. Nabi berhijrah dalam bulan Safar. Maka sebaiknya kita tinggal terus amalan tu. Tak perlu buatlah amalan tu. yang dulu-dulu yang orang-orang kita duduk buat, yang pernah pun kita kita buat, maka kita menyatakan bahawa kita istighfar, pohon keampunan kepada Allah, kerana amalan itu adalah amalan yang karut lagi marut, karut-marut lah, yang direka-reka, dan takut-takut apa? Takut-takut ia membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan mandi safar. Baik, yang kedua tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang nak solat jenazah tapi dia tak mampu berdiri, dia hanya boleh duduk, tak sah tak solat jenazah dia? Hukumnya sah, maklum. Tak ada masalah, mungkinlah dia teringin untuk memberi penghormatan yang terakhir kepada si mati ini, dan dia pun teringin, tapi dia tak mampu untuk nak solat jenazah dalam keadaan berdiri, sebab solat jenazah ni dia tak ada rokok, dia tak ada sujud apa.
1: Betul, kena diri.
0: Dia berdiri dengan 4 kali takbir, tapi dia tak boleh berdiri. Hatta dalam solat fardu pun dia tak boleh berdiri, maka pada ketika ini dia boleh solat jenazah dalam keadaan duduk, no problem kan, boleh, tak ada masalah untuk dia duduk, kerana duduk tadi dia menggantikan akan qiyam bagi orang yang boleh berdiri. Yang boleh berdiri itu tak ada masalah lah. Jadi kelonggaran untuk solat sambil duduk ni no problem, tapi ada syarat dia lah. Dalam bab solat jenazah, hukumnya sah untuk dia solat jenazah dalam keadaan duduk, tak ada masalah, maklum, boleh. Dan solatnya sah, cumanya kalau kita sendiri pun tak larat, dan kita sendiri pun sembahyang fardu pun kita solat duduk, jadi kita nak solat jenazah, dibenarkan syarak, tak ada masalah, boleh solat sambil duduk, walaupun ia adalah sunat muakkad, so dia no problem lah, tak ada masalah, boleh, dibenarkan syarak. Bagaimana menjawab persoalan yang ditanya oleh Pak Long kita? Wallahu a'lamu bisawab. Selesai
1: soalan daripada Pak Long. Mantap Pak Long Jin, lepas ni boleh call kat kerak lagi. tadi yang lawak dia call lawan tu, dia test dulu.
0: Mak kata tanya siap-siap awak ni.
1: Itulah.
0: Tanya siap-siap.
1: Tanya dia test dulu baru pick up soalan.
0: Betul.
1: Test dulu pick up soalan sebab baru call balik. Okey, kita nak ambil soalan daripada ni lah, kita ambil daripada TikTok daripada Abang Rashid Rizal kita.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum Ustaz. Kitab kami sokir kitab apa?
0: Ha? Ha, Ustaz. Kitab apa?
1: Kami sokir.
0: Kami sokir.
1: Sokir. Lepas tu saf, cara imam menyebut rapatkan saf, manakah lebih tepat?
0: Imam sebut rapatkan saf.
1: Mungkin cara maksudnya nak rapatkan saf ke? Saya tak faham sangat dia cara dia ni tu. Cuma mungkin apa dia nak rapatkan saf tu daripada kiri dulu ke, daripada kanan dulu ke, daripada tengah dulu ke?
0: Kitab tu, kitab dia sebut tu yang sebetulnya apa dia? Kitab apa? Abang Rashid Reza boleh maklum balik kot. Kitab apa tu? Kitab kami sorir.
1: Yang tu tak apa-apa nak clear juga.
0: Nanti nanti saya tengok balik. Cuma berkaitan dengan
1: kitab Jami'ul Saghir.
0: Jami'ul Saghir. Okey, lagi
1: soalan kedua tu?
0: Yang kitab Jami'ul Saghir ni dia tanya apa dia?
1: Kitab apa?
0: Okey.
1: Lepas tu yang keduanya pasal soft tu lah. Mungkin Abang Rashid Rizal boleh perbetulkan balik kot.
0: Pasal soft
1: tu. Berkaitan dengan soft tu. Soalan berkaitan dengan soft tu tak apa nak clear.
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab Jami'ul Saghir ni adalah kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Dalam kitab Jami'ul Saghir adalah kitab hadis yang dikarang oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang wafat pada 1911 Hijrah bersamaan dengan 1505 Masihi. Ia merupakan kitab ringkasan daripada kitab Jami'ul Kabir yang mengandungi lebih kurang 10,000 hadis. Jami'ul Kabir, maka Al-Imam Suyuti rahimahullah, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, dia daripada 1,000 hadis tu dia kecikkan kepada Jami'ul Saghir, kitab hadis yang ringkasan lah daripada Jami'ul Kabir. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab ni adalah Al-Jami'us Saghir min Hadithul Bashir An-Nadir. Ha, tu nama kitab dia. Berkaitan tu.
1: Lepas tu soalan kedua dia tadi tu, dia kata cara nak sebut saf, rapatkan saf dulu atau dirikan saf dulu?
0: Dia, kita dah pun bincangkan berkaitan dengan kedudukan apabila iqamah. Bila tuk bilai tu iqamat, kita nak bangun bila? Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ada dua tempat untuk kita bangun. Yang afdal lah, nak bangkit bila-bila masa pun tak ada masalah. Tetapi yang afdal adalah ketika mana disebut qad qamatis salah tu qad qamatis salah. Jadi tu imam dia tak perlu sebut, oi dirikan sah dah, tak payah. Kerana tu bila sebut dah qad qamatis salah tu qad qamatis salah, bangunlah untuk mendirikan solat. Seruan oleh Tok Bilal. Maka Tok Imam tugasnya apa? Rapatkan saf. Ha, sebut rapatkan saf ataupun betulkan saf bagi rapat elok-elok. Dia masalah dia lah ni. Kebanyakan di antara masjid, dia pun hampak sejadah. Jadi menyebabkan seorang satu sejadah ni yang jadi saf tu jadi terbuka. Sepatutnya saf ni dirapatkan berdasarkan tumit belaki, tumit kaki belakang, bukan ibu jari depan. Sama tumit kaki, maka samalah saf tu. Kalau kita duk tengok ke ibu jari depan, berat.
1: Tak pergi kot kawan ni, ibu jari panjang sikit.
0: Kawan ni kasut saiz 12, kawan ni kasut saiz 9. Mana nak sama? Maka ditengok rapatnya saf itu berdasarkan tumit kaki kat belakang tu. Maka rapatlah, bagi rapatlah. Bukan dengan makna satu sejadah seorang. Bila satu sejadah seorang,
1: kawan ni duduk satu sejadah, pakai penjarakan sosial.
0: Penjarakan sosial. Jadi imam tu perlu sebut rapatkan saf, bukan dirikan saf. Dirikan salat, rapatkan saf. Aqimus salah. Aqimus salah, kemudian kita sebut rapatkan saf tu imam lah. Rapatkan saf itu yang perlu disebut oleh imam. Adapun mendirikan solat ataupun mendirikan saf ini telah pun disebut oleh Tok Bilal. Iqamat tu. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar. Qad qamatis salah, bangunlah untuk mendirikan solat. Jadi di sisi mazhab kita, inilah tempat yang paling afdal untuk kita bangun, ataupun kita tunggu sampai habis iqamat baru kita bangun. Dan ketika mana kita menjawab doa, doa iqamat itu, mana waktu afdal jawab? Waktu afdalnya adalah ketika mana kita bangun duduk dalam saf. Boleh jawab masa duduk, tak ada masalah kan. Habis-habis imam Tok Bilal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, kita pun angkat tangan sambil duduk. Boleh, tak ada masalah. Tetapi yang paling afdal, kita bangun berdiri, kita jawab doa. Kerana apa? Kerana ini adalah penghormatan kepada Allah Azza wa Jal. And cara kita ta'abud sebagai seorang hamba, kita beradab dengan Tuhan dalam menjawab doa ketika mana selepas iqamah. Doa bang tak apa dalam keadaan duduk, tetapi doa iqamah sunatnya, afdalnya kita jawab ketika mana kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kita nak masuk saf. Moga menjawab persoalan yang ditanyakan oleh Abang Rashid Ridha. Ada lagi?
1: Ada lagi soalan lah daripada Umar Uthman. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum tepuk tangan?
0: Tepuk tangan?
1: Mungkin tepuk sebelah tangan.
0: Tak tepuk mana sebelah tangan? Tak bunyi.
1: Tepuk sebelah tangan tu ibarat cinta.
0: Okey.
1: Dah.
0: Bertepuk tapi, sebelah tangan.
1: Soalan dia aja. Apa hukum tepuk tangan? Jadi mungkinlah apa dia, daripada orang kata apa, nenek moyang kata, jangan nak tepuk tangan, tak elok. Lagu ni macam itulah.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada ketikanya haram tepuk tangan, ada ketikanya harus untuk kita tepuk tangan. Bila haram?
1: Haram.
0: Bila haram tepuk tangan?
1: Waktu ke bumi jenazah aku.
0: Mana ada orang tepuk tangan waktu ke bumi jenazah?
1: Itulah kata haram.
0: Orang tepuk tangan ni ketika mana meraihkan sesuatu keseronokan. Kalau meraihkan waktu kesedihan, mana ada orang raih. Tepuk tangan ni tengok pada situasi. Situasi haram, bila tepuk tangan? Dalam semayang. Dalam sembahyang ni kita hanya boleh tepuk tangan memberi isyarat kepada imam.
1: Mm-hmm.
0: Contoh imam tu terbatai, imam tu tersalah ke, kita bolehlah tepuk sekali kan, sebagai isyarat. Ataupun kita sebut subhanallah dan pun boleh. Kalau nak sebut subhanallah kena kawan tu bisu, maka dia boleh bagi isyarat tepuk tangan dan sebagainya. Baik.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau saja-saja tepuk dalam sembahyang, hukumnya haram, batal solat, berdosa. Baik. Yang kedua, hukum tepuk tangan di dalam Islam meraihkan sesuatu kegembiraan, hukumnya adalah harus. Boleh, tak ada masalah. Cuba khilaf di kalangan para ulama, tepuk lagu ni ataupun tepuk macam ni.
1: Kan? Betul lah, kadang ada orang tepuk ni.
0: Meletakkan belakang tangan di atas telapak tangan kiri. Tangan kanan dihempuk ataupun ditepuk di atas telapak tangan kiri. Mana yang lebih afdal, belakang tangan kanan letak atas tangan kiri ke ataupun tepuk dua-dua belah macam ni?
1: Tepuk dua-dua, tapak ke tapak?
0: Tapak ke tapak. Sebenarnya tak ada masalah pun. Nak tepuk lagu mana pun tak apa, asalkan bagi bunyi.
1: Asalkan bagi bunyi.
0: Bagi bunyi, sebab fungsi kepada tepuk tangan ni nak bagi bunyi.
1: Mereka
0: kata tepuk tak bunyi, baik dia kata tepuk.
1: Tu orang kata bertepuk sebelah tangan.
0: Jadi tak ada masalah pun. Cuma hukum dia tadilah, ada waktu haram, ada waktu harus. Waktu harus ketika kita meraihkan apa jua kegembiraan. Contoh kawan kita tahniah, kita mengucapkan tahniah kerana boleh anugerah. Dan apa-apa pun kita pun tepuk di bawah ni, tak ada masalah. Nak tepuk lagu ni pun boleh, nak tepuk macam ni pun boleh. Tersilakan, tak ada masalah. Ada ketikanya haram dan kita meraihkan benda-benda yang haram. Contoh kawan tu menang, dia puduk tuang arak kita di bawah. Waktu haram lah.
1: Dan
0: kita Islam pula, begitu juga kita tepuk dalam solat. Dan tak boleh, haram. Jadi tak ada masalah nak tepuk tangan. Cuma jangan tepuk sampai mudarat diri. Tepuk sampai sampai sakit lah.
1: Lagi satu, jangan duk tepuk kepala kawan. Tepuk. jangan duk tepuk kepala kawan.
0: Itu yang... yang pertama tadi kita sebut haram. Yang kedua harus. Yang ketiga makruh. Makruh untuk kita nak tepuk tangan bila mana kita meraihkan ritual-ritual agama lain. Contohnya agama Kristian, agama lain, dan kita hadir sama dalam ritual ritual mereka tu, kita pun join tepuk tangan, hukumnya adalah makruh, kan? Adalah makruh, tak boleh, ia dilarang. Kerana dia menyerupai amalan kaum jahiliyah musyriki Mekah. Moga menjawablah persoalan hukum tepuk tangan ni. Bagus juga tanya orang ni, kan?
1: Itulah, tak sangka rupanya ada, rupanya harus ada hukum dia. Kita pun tak tahu duk main tepuk tangan, semua bantai tepuk tangan dia. Lepas tu ada pula pesanan nenek moyang dulu-dulu kata, eh, jangan duk tepuk tangan malam-malam.
0: Sebab?
1: Tak tahulah. Dulu-dulu lah saya pernah dengar, eh, jangan duk tepuk tangan malam-malam, tak elok nanti daripada setan. Macam-macam lah. Lepas tu macam sama macam kita buat bunyi whistle malam-malam, kan?
0: Dia sebenarnya
1: dulu buat bunyi whistle malam-malam. Jangan nak buat bunyi whistle malam-malam, tak elok nanti setan mai.
0: Kebanyakan di antara para ulama yang mengharamkan adalah dia menjadi ritual kepada sesuatu agama. Sebagai contoh Syiah.
1: Dia pada tepuk dada tu.
0: Tepuk dada orang, kan. Tepuk begitu juga amalan bagi agama yang solatnya sebelum dia nak rokok, dia tepuk 3 kali.
1: Ada juga.
0: Ada. Dan Allah, saya tak ingat semayang, bukan semayang lah kita panggil, ritual agama mereka lah. Dan tu di antara para ulama mengharamkan. Kenapa? Kerana menyerupai akan ritual agama lain. Walau bagaimanapun, kalau kita nak tepuk saja-saja, no problem. Kita tengok anak kita duduk ataupun kita nak bagi semangat tepuk, kan. Tak ada masalah, dibenarkan syarak. Boleh. Cuma kalau kita nak bahaskan dari sudut ilmu fiqah, panjang lah.
1: Panjang.
0: Ada beberapa sebab apa haram, waktu bila haram, tepuk lagu mana haram, kemudian baru bincang harus, kemudian baru bincang makruh. Yang tu dengan masa 40 minit nak suruh syarah aku tu letih.
1: Yang tu ni sejam habis, tak habis,
0: kan? Habislah masa.
1: Okey.
0: Ada lagi? Tak ada lah.
1: Tak ada lah.
0: Satu yang soalan penerbit, minta maaf lah penerbit. Lain kali.
1: Tak apa. Minggu depan penerbit jangan ada buat soalan. Kita carry je soalan daripada minggu ni.
0: Boleh?
1: Minggu depan.
0: Tak ada masalah, no problem.
1: Okey, apa-apa pun terima kasih Ustaz yang telah menjawab segala persoalan-persoalan untuk hari ini. InsyaAllah kita akan kembali dalam hampa tanya Ustaz jawab minggu depan, waktu yang sama. Ustaz ada kot minggu depan?
0: InsyaAllah.
1: Tapi right lagi lah.
0: Tapi lagi.
1: Tapi lagi, okey, clear. Baik, dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Lakui FM? Bersama saya lagi Tas Faris Murtado. Hari ini saya nak kongsikan dengan hampa semua tentang peraturan jalan raya, keperluan untuk kita mematuhi undang-undang jalan raya. Pasal apa tajuk ni hari ini saya pilih? Ada sebab dia, bukan saja saya pilih tajuk ni. Bulan lepas viral ataupun tular tentang kisah seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi, motor tu jenis motor Ducati. Dia maut dekat tempat kejadian lepas dia tercampak daripada jejambat lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang hari Rabu. Dia bawa motor, kemudian dia tercampak, dia terbabas dan dia tercampak daripada jambatan yang tinggi. Siapa yang pernah lalu jambatan Suk ni, dia bukannya jambatan yang rendah ni. Dia tinggi. Dan kenapa dia terbabas ni? Sebab apa? Time dia tengah bawa motor tu, elok-elok dia tengah bawa, ada motor lain lawan arah. Dia elok motor lawan arah tu sampai dia terbabas, jatuh dalam gaung dan dia meninggal lah. Jatuh-jatuh tu parah dan dia meninggal. Dan sebenarnya tentang isu macam ni, ini bukan isu pertama. Orang lawan arus ni dekat Pulau Pinang pun kita perasan, dekat jambatan Pulau Pinang tu pun ada juga kes macam ni. Dan juga ada lagi kes, kalau kita sebut masa hari raya lah paling banyak kes aksiden, orang langgar lampu jalan, orang bawa laju dan sebagainya. So bila masuk hujung musim perayaan, raya haji ke, raya Aidilfitri ke, ataupun cuti panjang, mesti akan ada banyak. Dan punca-punca kemalangan maut ni rata-ratanya disebabkan orang langgar peraturan jalan raya. Jadi sebenarnya hari ni saya ceritalah perlunya kita untuk mematuhi undang-undang jalan raya. Walaupun benda ni tak disebut secara direct ataupun secara langsung dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, tapi sebenarnya kepatuhan ataupun kewajipan untuk mematuhi peraturan jalan raya ni, dia sebenarnya selari dengan konsep masalih al-mursalah. Maslahah al-mursalah. Apa maksudnya? Bila sebut masalih mursalah ni, dia adalah konsep, memang benda ni tak sebut dalam syarak, tapi dia punya maslahah ataupun kebaikan dia itu selari dengan syarak. So kalau sebut macam Syekh Abdullah Fattah bin Muhammad, dia kata apa? Dinamakan maslahah al-mursalah kerana ia marfaat yang tidak terdapat dalil yang menyatakan tentangnya, tapi dia selari dengan syarak. Okay. Jadi walaupun peraturan-peraturan ini memanglah tak sebut dalam Quran macam mana disebut tentang wajib berpuasa, kutiba alaikum siyam, wajib menunaikan zakat, kenalah menunaikan zakat, wajib solat dan sebagainya, tapi dia adalah konsep al-masalih al-mursalah yang mana selari dengan syarak. Dan dia juga ada disebut secara tak langsung. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, wala tulqu bi aidikum la tahlukah, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Juga disebut dalam riwayat Ibn Majah, la darar wala dirar, janganlah kita memudaratkan dan kita tak boleh balas mudarat itu dengan mudarat yang lain. Juga kaedah yang lain, ad-darar juzal, kemudaran itu kenalah dielakkan. Dan juga disebut darul mafasid awla min jalbil masalih, menolak kerosakan itu lebih utama berbanding dengan mendatangkan maslahah. Jadi kita tengok bila mana kerajaan ataupun polis ke minta kita patuh jalan raya, undang-undang jalan raya, kita kena lah ikut. Kalau dia kata merah tu berhenti, berhentilah kita. Bukanlah merah tu untuk lagi pecut. Kalau dia kata kuning tu kena berhati-hati, kena start berhenti, bukanlah tanda kuning tu kita nak pecut lagi jauh, lagi laju. Bukan macam tu. So kita kena tengoklah macam kes tadi, orang duduk lawan arus. Orang tu hak lawan arus tu, memanglah dia tak meninggal, dia selamat. Hak yang jadi nayanya, orang hak yang bawa ikut jalan betul. Dia punyalah bawa elok, tiba-tiba orang lawan arus, dia elak. Punyalah dia elak, tambah bagi belaga. Lah kali dia sendiri yang tekor, dia sendiri yang meninggal dunia. Jadi kesianlah kita. Kalau kita langgar peraturan jalan raya, boleh jadi bukan kita hak kena. Boleh jadi hak yang kena tu orang lain. Orang hak yang tak tahu apa-apa. Orang yang ikut peraturan jalan raya, tapi disebabkan kita, orang lain yang meninggal. Kita kena kesianlah. Orang yang meninggal ni, kadang tu, dia ada isteri lagi yang nak disara. Dia ada anak lagi yang nak dijaga. Bila dia meninggal ni, siapa nak sara dia? Siapa nak bagi nafkah? Kita ke? Tobatlahum. Kita ni dah lah langgar peraturan jalan raya. Lepas tu, bila dia apa-apa, kita lari. Tak boleh lah macam tu. Ikutlah peraturan jalan raya. Dan peraturan jalan raya ni, dia selari dengan maqasid syariah lah. Iaitu untuk hafzul mal, untuk protect harta kita, kereta kita, apa semua. Dan hafzul nafas, untuk menjaga nyawa. Okay. Jadi, buat mula sekarang, cubalah seboleh mungkin untuk kita patuh pada peraturan jalan raya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.
2: Ekspresi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

cari aku bila ku menghilang. Katakan kau senang, senangnya kau membuang. Biar putih tulang, jangan putih mata. Jangan pernah lupa hati dalam hitam. Mulut terbuka tapi tak

mulut takkan cakap lepas. Barang kau ambil dah boleh lekas. Notifikasi tak pernah balas. Hello? Aku malas. Fikir-fikir matang. Terus pusing bila aku datang. Duduk rumah diam-diam-diam. Pandai-pandai belum habis bantang. Wah.

Okey, baik, untuk panduan muslimin dan muslimat bagi penduduk Langkawi, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.53 minit petang, dan selepas itu pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang, dan kemudian kita akan kembali, anda semua akan dihiburkan dengan pengisian-pengisian ekspresi kenangan dan juga semestinya kuis-kuis yang anda bakal menangi hadiah yang menarik. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمين مسلمات yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini suka nak hambanya melaksanakan ataupun berbuat kebaikan kepada semua benda. Nah, kebaikan antara satu sama lain dengan makhluk sesama manusia, kebaikan dengan jiran tertangga, kebaikan dengan semua benda, tuan-tuan. Muslimin muslimat, Allah Ta'ala suka. Nah, sebab benda yang baik. Dalam satu riwayat, riwayat Muslim, mafhum daripada, maksud daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik dalam semua perkara. Semua perkara ini kalau kita rasa boleh buat baik pada perkara itu, kita buat. Contoh menolong orang, bagus, buat. Ataupun memberikan benda yang baik kepada orang, buat. Nah, itu Allah Ta'ala suka. Nah, benda yang Allah Ta'ala suka. Jadi kita kena buat. Jangan kita menyokong untuk orang yang nak buat itu berbalik kepada melaksanakan kejahatan. Bila kita ajak orang lain buat jahat, kita pun akan dapat saham. Kalau kita ajak orang buat baik, kita pun akan dapat saham, tuan-tuan. Tapi kita kena pilih. Orang yang bijak, orang yang berilmu, orang yang beriman, dia akan bijak untuk buat keputusan, untuk buat pemilihan, untuk buat pilihan segala-gala dalam kerja buat dia. Adakah saya buat benda ni akan dapat faedah untuk diri saya kah? Kalau aku buat benda ni, ada tak kebaikan untuk saya? Bukan kebaikan atas dunia saja, nak kebaikan sampai ke hari akhirat. Contoh kalau kita tolong orang, walaupun kita tolong orang bukan nak orang puji, tapi kita ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, kita tolong, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh berlaku adil dan juga ihsan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dua ayat ini firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membentuk satu akhlak yang pertama. Yang kedua, kena ada ihsan dalam kerja kita. Kena ada ihsan dalam kehidupan kita. Kena ada sifat kasih sayang, tolak ansur di antara satu sama lain. Dan juga ibadat dan juga muamalat. Segalanya bila memenuhi syarak Islam, insyaAllah kita akan jadi seorang yang penuh beriman kepada Allah. Jadilah seorang yang mukmin yang berjaya, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.53 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Hai Fatah, awak duk renyih sorang-sorang dari tadi ni. Apa yang hang duk syok sangat?
1: Eh Jana, tak ada apa lah. Ni lah aku duk WhatsApp dengan Mira budak intern tu.
0: Hei, sejak bila pula hang duk ber-WhatsApp dengan budak intern ni? Ha, setahu aku bukan bahagian hang pun kan duk handle budak intern.
1: Memang pun, sajalah aku nak berkawan.
0: Eh pelik, berkawan sampai tersengih sorang-sorang. Ah, lagipun lah ni kan masa lunch. Awak, hang ada kerja kau dengan dia?
1: Tak lah, saja je tadi ni. Dia ajak aku makan lunch sekali. Tapi aku dah tapau nasi siap-siap tadi. Lain kali pula lah.
0: Amboi, bukan main nak pergi lunch sekali. Tak takut tunang marah ke?
1: Alah kawannya pun. Lagipun tunang aku bukan tahu pun.
0: Hah ni yang aku nak marah ni. Jagalah batas sama. Hang tu dah bertunang. Tak elok duk buat perangai lagu tu. Ni dah boleh kelaskan yang hang ni curang. Curang dengan tunang hang. Tahu tak?
1: Oi, slow sikit. Sagi dari semua orang tak tahu. Pakat tahu perhabis dengan seorang.
0: Ah, memang saja pun aku nak bagi semua orang dalam pejabat ni tahu yang hang ni curang dengan tunang hang.
1: Eh, aku tak curang lah. Aku saja nak test market. Nak tengok aku ni laku ke tak lagi even dah bertunang.
0: Eh, tak payah nak test market sangatlah. Hang tak tengok ke? Lah ni kan banyak kes tau dok. Kes viral pasal curang. Suami curang dengan isteri. Isteri curang dengan suami. Kebanyakan tu pula curang dengan rakan sepejabat. Eh, tak kesian ke dekat pasangan masing-masing.
1: Yo, aku tahu. Aku bukan nak buat lebih dari kawan pun.
0: Yo, mula-mula memanglah tak lebih dari kawan. Setakat chat dekat WhatsApp. Duk lama sat lagi. Ah, keluar beramai-ramai. Lepas tu sat lagi, keluar berdua pula. Ah, dalam masa tu duk luah lah masalah masing-masing. Ah, last-last tercatch feeling. Ah, gitu. Siapa nak jawab?
1: Aku bukan apa. Lo ni tunang aku busy sikit. Hey, jarang dah jumpa. Itunya aku duk hilangkan bosan aku dengan WhatsApp Mira tu.
0: Tak payahlah nak bagi alasan macam tu. Hang ingat elok ke duk tipu tunang hang? Curang dengan orang lain. Kesian weh dekat tunang hang.
1: Ya, ya aku tahu. Aku minta maaf lah.
0: Eh, minta maaf kat aku buat apa? Patut hang pergi minta maaf dengan tunang hang tu.
1: Baik, baik. Aku janjilah lepas ni. Aku tak WhatsApp dah dengan budak Mira tu.
0: Ni, bukan setakat budak Mira tu, Jana. Lepas ni, mau ada budak intern lain yang masuk pun, hang jangan dah buat ramah terlebih dah. Cukuplah hubungan setakat di pejabat saja. Tak ada hubungan luar, nah?
1: Ya, Jana. Terima kasihlah sebab tegur aku. Menyesai pula aku duakan tunang aku.
0: Ah, baguslah kalau hang dah sedap. Lagipun, hang kena ingat tau, siapa yang selalu ada time hang susah dulu. Takkan dah senang nak lupa tunang hang?
1: Betul lah. Tunang aku dah banyak berkorban untuk aku.
0: Ha, tahu pun. Hang kan tak lama lagi dah nak kahwin. Hang kena anggap ini salah satu ujian yang Allah bagi untuk uji sejauh mana kesetiaan hang dengan tunang hang.
1: Nasiblah hubungan ni tak jauh mana lagi. Baru nak start berkawan.
0: Pasal itulah kita ni kan kena jaga batas pergaulan. Kita ni patah oi. Tak boleh main ikut dan saja.
1: No. Bahaya juga lah bila kita tak jaga batas pergaulan kita.
0: Memang bahaya lah. Lo ni banyak kes curang, Fatah. Lebih-lebih lagi dalam kalangan pasangan yang dah berkahwin. Sampai ada yang bercerai-berai tau tak? Kesian mau yang dah ada anak. Anak-anak jadi mangsa.
1: Minta simpang lah. Tak maulah sampai ke tahap macam tu. Terima kasih Jana sebab ingatkan aku.
0: Sama-sama. Ingat Fatah, curang itu pilihan, bukan takdir. Kita yang pilih untuk curang atau terus setia. Adalah, aku masuk kerja dulu nah. Hampirlah makan, sagi tak dan pula.
1: Okey, okey Jana, thank you weh.
2: Langgar FM kembali lagi bersama Haris menemani anda sehingga 7 malam nanti. Dan teruskan bersama dengan kami kerana selepas ini akan saya berikan untuk anda semua soalan-soalan. Dan anda akan bakal memenangi jikalau anda dapat teka dengan betul lah. Soalan-soalan itu anda bakal memenangi sekeping tiket. Sekeping tiket untuk konsert Z Nation 2026 The Gen Z pada 26 September 2026 di Ideal Life Arena Damansara, 8 malam, dan antara artis-artis yang akan menghadiri program tersebut iaitu Aisha Redno, Ismail Izani, Iman Troy dan juga Zinakal. Ha, jadi nanti kan akan saya berikan soalan-soalan itu untuk anda, dan anda semua perlulah join TikTok Live Langkawi FM kerana akan saya lampirkan soalan-soalan itu di TikTok Live Langkawi FM, dan anda semua juga boleh menjawab di TikTok Live Langkawi FM. Jadi tunggu apa lagi, ramai-ramailah masuk TikTok Live Langkawi FM. Ha, bolehlah menang-menang hadiah. Ha, sambil-sambil tengok telefon pun boleh menang hadiah, tengok live menang hadiah. Ha, tunggu apa lagi kan. Dan juga untuk orang-orang Langkawi, ha, jangan lupa untuk saksikan siaran langsung perlawanan di skrin besar dengan suasana yang penuh semangat. Jadi jom tengok bola perlawanan akhir Piala Dunia Argentina menentang Spanyol di samping pelbagai aktiviti menarik diadakan di Dataran Lang Langkawi pada 19 Julai Ahad hingga 20 Julai Isnin, bermula pukul 9 malam sehinggalah 6 pagi, dan sudah semestinya percuma sahaja untuk anda semua. Jadi sekarangnya segmen ekspresi kenangan, di samping anda semua join TikTok Live Langkawi FM untuk menjawab soalan, anda juga boleh kebukakan permintaan lagu anda. Jadi ya, tunggu apa lagi? Ha, masuk TikTok Live boleh minta lagu, boleh menang hadiah kalau betul.

Itu dia Umbrella dengan lagunya Ramalanku Benar Belaka. Jadi apakah ramalan anda untuk Piala Dunia perlawanan terakhir nanti pada 20 Julai nanti, hari Isnin, pagi Isnin tu. Jadi apakah ramalan anda? Adakah Argentina akan memenangi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut, ataupun anda meramalkan Spanyol bakal mengangkat trofi setelah hampir setelah 16 tahun tanpa trofi? Jadi apakah ramalan anda? Kongsikan bersama dengan saya di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Baik, saya nak bawakan untuk anda semua Langkawi Sana Sini bagi edisi 17 Julai dengan tajuknya Hari Konservasi Alam. Bersempena Hari Konservasi Alam Sedunia, Langkawi Hiking Club dengan kerjasama Darul Aman Sanctuary menjemput semua wanita aktif menyertai program penuh energi dan inspirasi ini pada 18 Julai 2026, hari Sabtu. Bermakna katanya esoklah, pada pukul 8 pagi sehingga 9 pagi untuk pendaftaran, bertempat di Darul Pekarangan Darul Aman Sanctuary, Lubuk Semilang, Langkawi. Jadi antara tentatifnya katanya pada pukul 8 pagi akan ada pendaftaran, kemudian bacaan doa, lagu negaraku, ucapan aluan, kemudian ada jugalah opening gambitnya. Kemudian diikuti dengan sedikit taklimat program, senaman ringan dan juga pembahagian kumpulan dan argihan anak pokok.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Saudara Yusri dengan lagunya Dekat Padamu, Dekat Kepada Anda Semua juga. Baik, jadi bagi anda semua, para penduduk Langkawi dan juga mana melancong di Langkawi, jemput-jemputlah main nanti di program Jom Tengok Bola, perlawanan akhir Piala Dunia di antara Argentina dan juga Spanyol. Pada jam 9 malam sehinggalah 6 pagi. Bertempat di dataran Langkawi. Sudah semestinya kita ada tayangan skrin besar. Dan juga kita ada pocket show. Dan juga anda semua boleh memenangi hadiah dengan kuis dan trivia yang kami adakan di sana. Dan juga kepada anda semua, para pengunjung, jangan lupa untuk bawa tikar dan juga kerusi sendiri. Ikut terpulang anda semula nak bawa kerusi, nak bawa bantal, nak bawa tilam sekalipun. Itu terpulang kepada anda, keselesaan anda masing-masing. Jadi anda bawalah sendiri ya. Pada hari Ahad bermula pada 9 malam sehinggalah 6 pagi. Dan sudah semestinya masuk adalah percuma sahaja. Bertempat di dataran Langkawi. Ha, memang tempatnya menarik, view-nya cantik, tengok pula bola final kan. Fuh, memang terbaik sekali. Nikmat apa yang engkau dustakan. Teruskan bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Nokowi FM.
1: Nama saya Jahan. Papa Jahan.

Okey, baik, kita telah pun berada di jam terakhir untuk ekspresi kenangan, ya, dan berbaki lebih kurang lagi 50 minit sebelum kita melabuhkan tirai pada jam 7 malam dan kita akan menyambung siang ke Nasional FM sehinggalah 6 pagi keesokan hari. Baik, bagi anda semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah secara berhati-hati dalam keadaan cuaca di Pulau Langkawi yang tidak menentu. Jadi pastikanlah anda bersiap sedia, dalam kereta ada payung, bagi yang menunggang motosikal, disediakan baju hujan di tempat duduk motosikal dan selain-lainnya. Dan sudah semestinya jangan pandu begitu laju, jangan pandu secara melulu dan pastikan anda tidak melihat telefon bimbit semasa anda memandu. Tak gitu bang. Bagi anda semua yang berada di TikTok Live Langkawi FM sekarang ini, tahniah kepada dua orang pemenang yang sudah memenangi tiket konsert tersebut. Jadi berbaki lagi satu tiket untuk saya berikan untuk anda semua. Jadi apa anda perlu lakukan? Anda perlu join TikTok Live kita sekarang juga dan akan saya pamerkan soalan itu di ruangan komen. Apa-apa pun, terus layan Radio Malaysia Langkawi FM untuk lebih hiburan-hiburan menarik dan juga semestinya info-info yang kami akan kongsikan dengan anda semua dari semasa ke semasa. Ha. Sebab ini akan saya kongsikan untuk anda semua tayangan perdana Piala Dunia FIFA 2026 di Langkawi, Dataran Helang. Selepas ini.

Itu Spring dengan lagunya Morgan Vila baru saja menghiburkan anda berusi ekspresi kenangan dari jam 3 petang sehingga 7 malam bersama dengan Haris. Kita berbaki lebih kurang 33 minit lagi untuk saya menemani anda berusi ruang udara ini sehinggalah 7 malam nanti. Cik Su Ong Lazat, selamat bertugas. Terima kasih Cik Su. Syidah nak keluar makan saat. Okey, keluar makan saat. Terima kasih kepada anda semua yang memberi assalamualaikum salam yang menjawab dan yang berada di dalam TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua. Dan kepada yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8 ataupun di ruangan TikTok, ruangan RTM Click. Terima kasih diucapkan untuk anda semua. Baiklah, dikongsikan dengan anda semua sekali lagi berkenaan dengan siaran langsung perlawanan di skrin besar bertempat di Dataran Lang Langkawi pada 19 Julai sehingga 20 Julai bermula jam 9 malam sehingga 6 pagi. Kita tonton sama-sama perlawanan di antara Argentina menentang Spanyol. Dan di samping itu, ada juga aktiviti-aktiviti menarik yang lain juga sudah semestinya ada di tempat tersebut. Jadi anda nak tahu aktiviti apa yang disediakan untuk anda semua, anda kena hadirkan diri sendirilah di Dataran Lang pada 19 Julai sehingga 20 Julai bermula pukul 9 malam sehingga 6 pagi. Dan sudah semestinya anda bakal memenangi hadiah-hadiah menarik jikalau anda menyertai pertandingan-pertandingan itu. Jangan risau kita payung. Tak gitu bang. Jadi tunggu apa lagi? Jadi ayuh beramai-ramai memeriahkan suasana dan sudah semestinya masuk adalah percuma. Dan sekali lagi, sebelum saya lupa, anda perlulah membawa kerusi sendiri. Tak kisahlah anda nak bawa kerusi healing, anda nak bawa tikar, anda nak bawa bantal, anda nak bawa tilam pun ikut anda lah. Keselesaan anda, keutamaan kami. Tak gitu, bang. Jadi, bawalah sendiri kerusi ke, tikar ke, bawa sendiri, okey? Dan jangan lupa juga payung. Jikalau mana tahulah cuaca tidak menyebelahi pihak kita, jika ditakdirkan hujan, bawalah payung. Apa-apa pun, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Salim yang merupakan permintaan Kak Mariana melalui TikTok Live Langkawi FM yang bertajuk Bila Orang Dah Benci. Jangan membenci sesama kita, okey? Terus layan Radio Malaysia Langkawi FM.

Jazz pun dengan lagunya Rindu Serindu-Rindunya. Baru saja menghiburkan anda melalui ekspresi kenangan. Jadi berbaki lebih kurang 13 minit lagi sebelum kita menyambung siaran-siaran kita ke Nasional FM. Dan waktu itu jugalah, 13 minit itulah berbaki masa untuk Haris menemani anda semua menerusi ruang udara ini. Jadi dengan berbaki masa 13 minit itu, jadi ayolah kita tanpa melengahkan masa, kita teruskan ekspresi kenangan dengan lagu seterusnya daripada Search dengan lagu yang bertajuk Seroja yang akan menghiburkan anda sebentar lagi. Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu dia selection lagunya Seroja. Nampaknya kita sekarang pun berada di punya siaran untuk hari ini. Baik, sebelum saya tamatkan siaran untuk hari ini, nak dikongsikan dengan anda semua, jangan lupa untuk saksikan siaran langsung perlawanan di skrin besar bertempat di Dataran Lang Langkawi pada 19 Julai sehingga 20 Julai bermula 9 malam sehingga 6 pagi. Sekali lagi, bertempat di Dataran Lang, 9 malam sehingga 6 pagi. Anda boleh tonton perlawanan akhir Piala Dunia Argentina menentang Spanyol di skrin besar. Sambil-sambil itu, ada lagi pelbagai aktiviti yang menarik. Ada aktiviti-aktiviti yang menarik, ada pocket show, ada macam-macam lagi lah yang sudah semestinya kalau anda menyertai, anda boleh menang hadiah yang sudah semestinya menarik, tertarik, memang the bomb. Dan tak lupa juga, anda perlu bawa lah kerusi healing sendiri ataupun anda nak bawa kerusi healing, nak bawa tikar, ikut sukalah, ikut suka anda nak bawa apa. Jangan bawa mesin basuh, jangan bawa peti sejuk tu je. Lain pula jadi dia. Dan sudah semestinya percuma sahaja untuk anda semua menyertainya. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Sudah disorong bantal. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya melalui TikTok Live Langkawi FM, yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8 ataupun di RTM Klik. Terima kasih jutaan, terima kasih kepada anda semua. Dan tidak lupa juga, terima kasih kepada rakan tugas, jurutera teknikal tugas, iaitu Siti Fatimah yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua. Sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.42 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.57 minit malam. Baik, saya akan kembali lagi esok dalam segmen yang sama, iaitu ekspresi 3 petang sehingga 7 malam. Jadi saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini. Assalamualaikum dan selamat malam Langkawi.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Dah malam dah pun, Zura.
1: Ya, dah malam sekejap, yeah. Lin. Tapi di TikTok ni rancak lagi, Lin. Dia macam lagi rancak berdosa lagi.
0: Ya, ramai lagi.
1: Masa benda, masa maghrib kan.
0: Rakan-rakan kita berdosa. Masih sembang-sembang dengan Zura lah.
1: Ya,
0: kan?
1: Ada siapa dekat TikTok ni? Kita sebutkan nama lah, ya. Ni beruntung tau sebab Zura sebutkan nama. Jarang Zura sebutkan nama ni. Edward ada. Ada Kak Jamilah. Kak Jamilah kata tadi hari ni, dia kata sedapnya makan sardin. Dia masak sardin. Punyalah excited masak sardin tu.
0: Masak sardin.
1: Sardin?
0: Ya, sardin tu saya rasa untuk T20.
1: T20 tu saya cakap
0: sardin. Sekarang harga dah
1: mahal. Tapi kita dia macam excited lah makan sardin tu.
0: Ya, sedap.
1: Mak sedap, Lin.
0: Saya suka makan sardin.
1: Dah hidang lah tu.
0: Makan dengan roti boleh, nasi boleh.
1: Ya, Lin. Dah hidang, nasi tak masak.
0: Allah.
1: Punya excited dah pula.
0: Ini macam kisah bulan puasa. Dah nak bunyi azan, semua dah berlongguk. Akak kat meja makan.
1: Ya.
0: Pergi ambil nasi. Buka je rice cooker, tak ada.
1: Nasi tak tekan. Itu daripada Kak Jamilah. Tu saya nyanyikan lagu itu tu. Aduh-duh-duh Jamilah. Nasi tak masak. Nantilah.
0: Bertenanglah ya Jamilah.
1: Bertenanglah Kak Jamilah. Ada
0: nak
1: Cik
0: marah
1: Mary
0: pun tak boleh. Salah kita juga.
1: Yelah tu. Ada Cik Mary juga hari ni.
0: Ya, Cik
1: petang
0: Mary
1: macam ni. Ada Haji David tapi dah keluar tadi. Ada S juga tadi. Siapa lagi ni? Ya, ramai juga ni. Ramai. Ada berapa puluh orang juga di sini ni.
0: Terima kasih banyak-banyak untuk mereka yang sudi sembah dengan kami kat sini. Tapi Surah, saya nak cerita sikit.
1: Ya, apa dia?
0: Bola kan nak habis dah. Habis sebulan. Tapi ramai kata, alah, kepala berdenyut, badan sakit. Tapi berdenyut ni bukan sebab tim anda kalah, tapi mungkin sebab tidur lewat. Bangun pun terpaksa bangun awal nak pergi kerja. Takkanlah sebulan tak pergi kerja.
1: Dia macam ni lah, Lin, kan. Bola tu tak salah tau sebenarnya. Kita kena orang kata pandai uruskan masa tu, Lin.
0: Ada orang disebabkan oleh tengok bola sanggup tak makan tak minum, Zura.
1: Kenapa?
0: Jangan sampai saya dengar dia tak mandi siap.
1: Tapi ada tau, Lin, yang kata dia tengok bola tu dia sanggup okta minum air apa kita untuk dia bertahan tu.
0: Minum apa ni, ha,
1: kecegasan tu, macam tu lah.
0: Betul,
1: macam
0: mata dia tu buka.
1: Tapi bahaya juga, jangan ambil banyak malam-malam kan. Jadi untuk anda kena rancang masa betul-betul. Jangan sampai menjejaskan kerja. Tapi semua orang tengok bola, okey je pergi je.
0: Kalau kepala berdenyut tu sebenarnya ada ubat lah kan. Orang kata bola nak berakhir, makanlah ubat apa-apa, pergi farmasi supaya kita ni ceria. Kalau tidak, Zuzwa perasan tak, orang sikit kepala ni berkerut-kerut dahi. Tak boleh nak senyum.
1: Yelah.
0: Orang buat lawak pun tak mampu nak gerak.
1: Ini kalau sakit kepala ni kena kat lelaki, lelaki teruk.
0: Macam sakit gigi.
1: Ya. Lelaki kalau kena sakit kepala, dia macam nak kena buat suap wasiat. Macam
0: dia manja.
1: Manja. Macam
0: manja
1: tu.
0: Manja.
1: Jangan kena kat lelaki. Demam-demam. Jangan cerita, jangan kena kat lelaki.
0: Kena kat lelaki. Jangan lupa sekali lagi, final Piala Dunia FIFA 2026 pada hari Isnin awal pagi, ya. InsyaAllah pukul 2 atau pukul 3 pagi di TV RTM.
1: Baik, untuk anda banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama geng Kakak.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia, ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Quran lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti. Dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 192.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walai

0: Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadah haji, dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.
0: Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah.

akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh.

0: Dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.
1: فَإِنِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Terima kasih kepada semua yang terus mendengar Geng Kakak Petang. Ya, betul, Isnin sampai Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
5: Betul, Lin. Di pelbagai yang kami kongsikan pada anda, luahan kakak abang ada, resepi ada, apa lagi, drama dalam kereta pun ada, Lin. Macam-macam sepanjang 4 jam bersama dengan kami. Ya,
4: begitu juga dengan rancangan keagamaan. Ya, kita ada raudhah yang menginsafkan, yang memberi, yang orang kata apa, ketenangan jiwa. Mungkin jiwa kita ni sedikit berserabut lah kan, disebabkan masalah.
5: Yelah, kadang-kadang keju tak habis ni, masalah keluarga macam-macam ni.
4: Masalah jalan raya jangan dilupakan.
5: Itu salah satu juga masalah besar pada kita.
4: Jadi bertabahlah. Terima kasih kepada anda yang memberikan perhatian kepada kami. Dan selepas ini rakan kami
5: Ijad. Yang akan hiburkan anda lah, yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda malam inilah, Li.
4: Inilah masanya.
5: Jadi kita nak undurkan diri untuk minggu ini.
4: Terima kasih kepada semua.
5: Saya Azura.
4: Saya Lin Zainal.
5: Kita jumpa minggu hadapan bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Hai, Assalamualaikum, apa khabar semuanya? Salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini untuk edisi Nasional Malam 17 Julai 2026 bersama dengan hari Jumaat. Dan seperti biasa, terima kasih kepada rakan setugas saya iaitu bersama dengan DJ Azura dan juga Lin Zainun tadi bersama dengan anda untuk geng Kakak Petang, pelbagai resipi, juga pelbagai informasi telah kongsikan kepada anda. Dan diteruskan bersama saya untuk malam ini, Aizan Azam akan terus temankan anda sehingga jam 12 tengah malam semestinya. Pelbagai seleksi pilihan lagu, dan jangan lupa pukul 9 malam nanti kita ada pilihan bersama 2.0. dan seperti biasa juga untuk anda semoga yang berada di pejabat, juga yang sedang memandu dan apa sahaja yang sedang anda lakukan pada waktu ini, semoga dipermudahkan dan juga terus kekal bersama dengan kami. Dan sebelum itu, kita ikuti dulu kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. antaranya, PRN Negeri 9 elak berkempen guna isu 3R. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9 diminta supaya tidak menggunakan isu 3R, iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Berkempen secara harmoni dan juga bertoleransi, elakkan memaki hamun serta sentimen yang memecah belahkan hubungan jangka panjang. Fokus kepada idea dasar dan juga perancangan pembangunan negeri serta menggunakan KRT sebagai saluran perpaduan maklumat kerajaan dan juga penjanaan ekonomi setempat. Seterusnya, dimaklumkan bahawa tanah runtuh, dua rumah terjejas di kampung Desa Aman, di mana dua buah rumah di kampung Desa Aman di sini terjejas akibat kejadian tanah runtuh yang berlaku. Dan GBPM memaklumkan tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian tanah runtuh tersebut. Dan jentera boba tiba di lokasi kejadian yang terletak kira-kira 10 km dari balai bomba pada pukul 6.25 petang dan mendapati berlaku runtuhan tanah berkeluasan kira-kira 15x30 kaki persegi yang menjejaskan bahagian dapur dua buah rumah. Operasi dikendalikan 6 anggota dan turut PDRM turut membantu mengawal keadaan. Itu dia antara sedikit mengenai berita di portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam. Makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu. Kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Quran lizikri fahal mim mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti. Dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Bersama dengan saya, Aizan Azam, untuk terus temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini dengan pelbagai seisi lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang saya akan berikan kepada anda dari masa ke semasa. Bagi yang sedang memandu waktu ini, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan selamat sampai ke destinasi dan juga ikut peraturan. Jangan terburu-buru kerana orang yang tersayang sedang menanti kita di rumah. Dan juga yang sedang bekerja, saya tahu masih lagi ada yang berada di jabat ni menyiapkan tugasan yang hampir siap dan juga baru yang dapat tugasan kan. Tapi pastikan anda sentiasa bersedia dan juga lakukan tugasan anda segala kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan seperti biasa, ramai yang tertunggu-tunggu pada pukul 9 malam untuk pilihan bersama 2.0 dan juga ramai juga yang tertanya-tanya masih lagi tak tahu macam mana caranya kan untuk membuat pilihan bersama 2.0 di National FM. Senang sahaja, setiap hari anda nampak post National FM untuk poster pilihan bersama. Anda boleh komen dua tajuk lagu dan juga dua nama penyanyi untuk anda dengarkan dan juga anda ikuti nanti bersama dengan National FM setiap malam untuk National Malam. Jadi komen dua lagu dan juga dua nama penyanyi. Pastikan dua penyanyi dan juga tajuk lagi tu adalah tepat dan juga penyanyi yang sebenar kan. Kalau salah nanti susah kami nak cari. Ha, seperti rakan kita ni, saya akan tunaikan untuk 3 permintaan dahulu untuk waktu ini, di mana saya akan tunaikan permintaan daripada sahabat kita bernama Rose Tan yang membuat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati. Ikan lagu nyanyian daripada Rahmat, judulnya Tajuk. Dan seterusnya bersama dengan pilihan sahabat kita juga Siti Musliha yang berada di Kuala Lumpur, ikan lagu daripada Datuk Jaman Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Lagu yang ditulis pada sekitar tahun 1998 seingat saya. Dan sebelum itu kita ada berhibur dulu bersama dengan kumpulan Skoin, Rindu Rinduan Jadi Kenang-Kenangan. Pilihan Nuraini, Nuraini nama Facebooknya. Ada tunjukkan khas buat rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu pilihan untuk malam ini bersama dengan Dato' Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Lagu yang begitu mengimbau nostalgia, lagu yang membuatkan kita teringat kembali kenangan kan bersama yang tersayang. Juga mungkin teringat kenangan bersama dengan mereka yang pernah hadir dalam hidup kita kan. Walaupun yang terjadi, hidup harus diteruskan dan juga

Kuala Lumpur. Beliau malam ini ingin dibuai dengan asmara, dibuai dengan lagu-lagu yang begitu mengimbau kenangan bersama dengan nyanyian Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Backstreet Boy, As Long As You Love Me. Asalkan awak cinta pada saya, kan. Walaupun hidup kita ni penuh dengan pelbagai pilihan, kan. Ada yang kita nak pilih-pilih yang bagaimana, kan, dalam kehidupan kita. Mungkin nak memilih daripada segi pasangan, memilih teman hidup kita ni, asalkan beliau ataupun yang kita cinta itu cinta kepada kita. Mungkin ramai tak kisah, dan juga mungkin ada yang kisah. Apapun terpulang kepada diri masing-masing, kan. Ya. Dan untuk anda semua, terus bersama dengan kami, dan juga saya tunaikan lagi dua pilihan lagu sebelum kita ke pukul 10 malam, dan tiga pilihan lagu untuk malam ini saya akan tunaikan, iaitu bersama dengan Aiman yang berada di Taman Ria. Ini lagu nyanyian daripada Mawi, lagu yang berjudul Kian. Seterusnya bersama dengan Encik Simon Pernah Di Sini, nama Facebook beliau Simon Pernah Di Sini, bersama dengan lagu beliau iaitu Masih Cinta dari kumpulan Kotak. Dan sekarang ini kita berhibur bersama kumpulan Slam, lagu yang berjudul, saya tahu lagu ni ramai yang pernah dengar, dan juga lagu ini juga mungkin menggamit kenangan kita yang mungkin pernah bercinta dan pernah galau, pernah putus cinta, pernah ditinggalkan, ataupun mungkin pernah merayu kepada seseorang untuk kembali dalam hidup kita. Apapun, kita dengarkan lagu ini, Rindiani, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan Zakaria Sulaiman yang berada di Sarawak. Ini lagu daripada Nimbah Zura, Selagi Ada Cinta. Dan seterusnya, sekarang ini kita dengarkan lagu daripada Projector Band, Sudah Ku Tahu, yang ditulis pada tahun 2016. Lagu yang pilihan lagu pilihan Muhammad Hishamuddin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, setiap hari Jumaat 10:30 malam kita akan bersama dengan segmen Sembang Bola Dunia. Dan untuk hari ini, kita akan berbicara mengenai penantian kita ataupun mungkin ramai tak sabar untuk menentukan siapakah juara untuk mendapat tempat pertama untuk Piala Dunia kali ini. Dan kita akan membincangkan mengenai recap separuh akhir dan juga menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026 bersama dengan seseorang yang sangat saya hormati dan juga sangat hebat yang berada di talian pada waktu ini bersama dengan Akmal Riza Rakli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, okey, Cik Akmal dengar?
2: Ya, dengar.
1: Okey, baik. Okey, Cik Akmal, macam biasalah. Mungkin pendengar kita di Nasional FM juga mungkin tak sabar ingin mendengarkan pendapat sendiri, jangkaan sendiri daripada Akmal Riza sendiri mengenai perlawanan akhir yang akan berlangsung. Jadi, ramai menjangkakan ya, Akmal, kedua-dua aksi separuh akhir akan berlangsung secara seimbang. Namun, akhirnya Sepanyol dan juga Argentina berjaya mengesahkan tempat ke pentas final. Jadi, pada pandanganlah terhadap kualiti permainan yang dipamerkan oleh keempat pasukan dan apakah faktor yang sebenarnya menjadi pemisah sehingga menentukan kemenangan Sepanyol dan juga Argentina ini dalam perlawanan untuk separuh akhir ini.
2: Okey, sebenarnya untuk saingan Piala Dunia kali ini untuk separuh akhir, saya rasa satu yang cukup menarik kerana ia menemukan empat pasukan terbaik dunia ketika ini. Dan mungkin saya sendiri pun pada awalnya menjangkakan France mampu untuk ke final dengan kualiti pasukan dan juga kualiti permainan yang mereka pamerkan sejak perlawanan pertama peringkat kumpulan sehingga sepuluh akhir. Tetapi perkara itu diterbalikkan dengan kejayaan pasukan Spain kerana kita tahu Spain walaupun ramai pemain-pemain muda tetapi mereka telah bersama dengan satu pasukan dengan cukup lama. 2 tahun lepas mereka menjuarai saingan Euro dengan lebih kurang pemain yang sama dan jurulatih yang sama. Jadi saya rasa itulah kekuatan pasukan Spain dan untuk perlawanan separuh akhir tempoh hari, mereka berjaya menguasai sepenuhnya permainan dan juga barisan pertahanan Spain sendiri telah menjalankan tugas disiplin yang cukup baik sehingga dalam separuh masa pertama France gagal mendapat satu percubaan pun ke arah pintu gol Spain. Jadi saya rasa memang Spain layak berdasarkan kualiti permainan dalam separuh akhir itu, mereka layak ke final. Dan untuk Argentina pula, mungkin di atas kertas ya Argentina lebih sebenarnya kerana rekod dari perlawanan pertama peringkat kumpulan mereka telah menang semua perlawanan. Walaupun ada perlawanan-perlawanan yang saya rasa mereka datang daripada ketinggalan dan minit-minit akhir mereka berjaya mendapatkan gol. Dan ini juga berlaku dalam perlawanan separuh akhir, walaupun mereka ketinggalan satu gol tetapi boleh dikatakan pemain-pemain yang ada dalam skuad Argentina pemain yang cukup berpengalaman sebenarnya. Sebab itulah walaupun ketinggalan mereka tidak mudah putus asa, mereka sentiasa bekerja keras untuk mendapatkan jaringan, dibantu pula dengan adanya Lionel Messi, seorang pemain yang boleh kita katakan faktor utama jaringan-jaringan yang dapat dihasilkan oleh pasukan Argentina. Dan saya rasa pertemuan final antara Argentina dan Spain saya rasa cukup menarik kerana dua pasukan terbaik di dunia yang akan bermain nanti.
1: Ya, dan untuk kali pertama juga dalam sejarah ya, mereka akan dianugerahkan juga kalau pemenang untuk cincin kejuaraan khas ya, yang pertama kali untuk Piala Dunia kali ini. Jadi kita melihat juga mengenai pertandingan di tempat yang ketiga, penentuan tempat ketiga ni antara Perancis dan juga England. Jadi bagaimana Akmal melihat sendiri sekadar dua negara ini sekadar pelengkap jadual Piala Dunia 2026 ataupun ia masih lagi ada nilai ataupun prestij yang buat kedua-dua pasukan ini bagi peminat-peminat bola sepak khususnya?
2: Saya rasa perlawanan akan lebih terbuka kerana moral pemain sebenarnya apabila tidak layak beraksi dalam final, moral pemain akan berada di tahap yang cukup rendah lah. Tetapi berkemungkinan kedua-dua jurulatih akan menurunkan pemain-pemain yang mungkin belum diturunkan, ada campuran pemain yang beraksi sebelum ini dan juga pemain-pemain yang tidak diturunkan akan diberikan peluang. Dan saya rasa ini menarik apabila pemain-pemain yang belum diturunkan ini akan cuba memberikan aksi terbaik mereka. Dan walaupun mungkin nombor 3, nombor 4 ini tidaklah terlalu besar maknanya, tetapi pemain-pemain yang akan baru diturunkan ini akan cuba menunjukkan permainan terbaik. Dan saya rasa perlawanan cukup terbuka dan pasti akan ada jaringan-jaringan yang boleh kita saksikan peronda yang bermutu juga.
1: Itu dia. Dan kita juga nak tahu kan, pentas paling akhir juga menemukan juara Euro Spanyol dengan juara bertahan Piala Dunia serta Copa America Argentina seperti yang dikatakan oleh Akmal tadi. Jadi bagaimana Akmal melihat pertemuan dua kuasa besar bola sepak dunia ni, dan apakah yang menjadikan final ni begitu istimewa yang ditunggu-tunggukan oleh kita ni?
2: Okey, sebenarnya Spain dengan falsafah bola sepak mereka tersendiri, dengan saya rasa Luis de la Fuente sebelum beliau dilantik 2 tahun lepas memimpin pasukan Spanyol, ramai yang mempertikaikan kewibawaan beliau walaupun beliau pernah membawa pasukan bawah 17, 19 Spain menjuarai kejohanan, kemudian dapat pingat perak sukan Olimpik, tapi beliau telah buktikan dengan membawa pemain-pemain yang pernah bersama beliau dari

0: yang akan menjadi faktor penentu kejayaan Spain untuk perlawanan akhir kali ini.
1: Itu dia. Baik, dan kita akan bertanya lagi kepada Akmal mengenai recap separuh akhir dan juga menjelang perlawanan akhir ini. Kita nak berehat sebentar dan Akmal terus kekal ya di talian, dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Yes, I'm gone.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan Akmal Riza Rakli yang berada di talian untuk waktu ini berbicara mengenai recap separuh akhir dan juga menjelang perlawanan akhir Piala Dunia. Dan Akmal, sebagai bekas penyerang kebangsaan, perhatian turut tertumpu sebenarnya kepada dua generasi yang berbeza di pentas final kali ini. Kita lihat bintang muda Spanyol, Lamine Yamal dan juga legenda Argentina, Lionel Messi yang dapat dijangka mengharungi last dance di pentas Piala Dunia. Jadi bagaimana Akmal melihat sendiri pertembungan dua pemain ini dan juga sejauh mana ia mampu mempengaruhi keputusan perlawanan sendiri?
2: Ya, saya rasa ini adalah satu yang menarik kerana kita tengok Spain, mereka bukan kita mengharapkan Lamine Yamal, tapi beliau ketika ini adalah kita kata permata lah, permata bola sepak bukan hanya untuk pasukan Spain, tetapi juga permata bola sepak yang ada pemain muda yang sedang bersinar, yang baru saja berumur 19 tahun pada 13 hari bulan 7 yang baru-baru ini. Yeah. Beliau sudah berusia 19 tahun dan saya rasa beliau berperanan yang cukup penting apabila banyak serangan-serangan pasukan Spain dilakukan di sebelah kanan melalui kelincahan. Walaupun beliau agak muda, tetapi beliau cukup matang permainan beliau. Beliau banyak boleh menewaskan lawan satu lawan satu, dan hantaran-hantaran beliau itu boleh membantu terutama sekali Oyarzabal yang ketika ini sudah menjadi

0: yang 5 gol dan juga Baena, pemain-pemain yang boleh membantu serangan pasukan Spain. Jadi saya rasa Lamine Yamal salah seorang pemain yang boleh menjadi watak penting untuk menewaskan Argentina. Tetapi untuk Argentina pula, tak boleh dipertikaikan lagi legenda bola sepak yang masih berasi di atas padang, Lionel Messi, dengan 8 gol yang beliau jaringkan walaupun beliau sudah berusia 39 tahun. Tetapi apabila bola berada di kaki beliau, seolah-olah beliau tahu apa yang nak dilakukan dengan bola itu, ke mana nak diarahkan. Dan dalam separuh akhir pun kita lihat walaupun mereka ketinggalan satu gol, dan kemudian apabila Messi lebih keluar untuk berasi di sebelah sayap, hantaran-hantaran beliau itulah yang membolehkan Argentina memperolehi peluang. Sebelum dua jaringan itu, mereka mendapat dua tiga peluang yang boleh menjaringkan gol, tetapi dinafikan oleh tiang gol, penjaga gol pasukan England. Tapi dua assist daripada beliau jugalah yang memberikan kemenangan dan kejayaan untuk membawa Argentina sekali lagi ke final, dan ingin menjadi pasukan yang boleh mencatat kejuaraan berganda Piala Dunia.
1: Dan juga ramai menantikan ya, sebab kita akan melihat sendiri bintang muda bertemu dengan legenda dua pasukan ini. Dan untuk akhir sekali lah, Akmal, bagaimana lihat dan juga ramalan sendiri Akmal terhadap perlawanan akhir Piala Dunia 2026 kali ini, dan siapa pilihan Akmal sendiri untuk muncul juara, dan dijangkalah dan faktor sendiri yang boleh Akmal berikan kepada pendengar-pendengar kita di National FM pada waktu ini?
0: Okey, bagi saya lah ini pendapat dan juga bukan ramalan, pendapat berdasarkan apa yang saya lihat sepanjang perlawanan Spain dan juga Argentina dalam perlawanan pertama hingga ke separuh akhir mereka. Saya rasa penguasaan bola pasti akan lebih kepada pasukan Spain, dan mereka akan sekali lagi mereka akan menggunakan disiplin taktikal mereka bila bertahan, terutama sekali di barisan tengah, bagaimana mereka berjaya menutup setiap ruang pemain-pemain tengah France dan juga penyerang France dalam separuh akhir. Itu juga yang akan mereka lakukan dalam perlawanan akhir nanti. Tetapi dengan pengalaman yang ada pada Lionel Messi, Alvarez, kemudian ada beberapa pemain lagi di barisan tengah Argentina, saya rasa pertembungan yang cukup menarik, dan saya menjangkakan mungkin perlawanan ini akan diheret sehingga ke masa tambahan. Tapi jika diberi diminta untuk memilih pemenang, saya merasakan Spain akan menjuarai kejohanan Piala Dunia kali ini.
1: Itu dia pilihan daripada Akmal Rizal sendiri kan. Jadi bagaimana dengan pilihan anda? Nantikan untuk menyaksikan perlawanan antara Spanyol menentang Argentina untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Akmal Rizal Rakli, bekas penyerang dan juga pemain kebangsaan kita, kerana sudi bersama dengan kami di National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti, Akmal. Dan juga baik. Untuk anda semua, terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Hey, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis.

Pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Sebab itu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam madani. Dan sistem pendidikan yang sudah kita bicara soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pelanggaran raya yang biasa berlaku lah sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tagball menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wen Yao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan saya untuk waktu ini. Anda juga dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga berbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Rahman bin Ismail yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga kepada Susila yang berada di Kedah. Katanya tengah mendengarkan sekarang ini sambil memasak untuk keluarga. Terima kasih banyak-banyak. Juga diucapkan kepada Siti Nuraini binti Jaafar yang berada di Kuantan Pahang, juga kepada insan yang terpilih. Juga terima kasih juga banyak-banyak kepada sahabat kita ini, Muhammad Daniel Ismail yang berada di Perak, Ipoh Perak, yang tengah mendengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita teruskan hiburan dan juga bersama dengan ini di Abah, The Winner Takes All, lagu yang tulis pada tahun 1980, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir. Buat yang tersayang, sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang mendarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: now.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

Langkah ke pertas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.

kepada anda yang sedang memandu. Ha, ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya ni, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang. Di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam satu-satu konvoi ni kan, rakan-rakan kita di belakang tu perlahan sikit atau hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai National FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National.

0: sentiasa di hati.
1: Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran. Ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Buruh Hantu dari YB Raja Tun Dr. Feeling Maling. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Cici Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Buruh Hantu, hadir dari Kota Baru Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersin Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Buruh Hantu.

Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk geng burung hantu. On jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Happy Kuanti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari Bidi Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira, geng burung hantu Sungai Besar. Ita Chok juga, waalaikumsalam. Kepada saya dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir Rita Chon. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan geng burung hantu. Terima kasih Hani mengucapkan. Nanti Hani baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafiq Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhantu.

Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik. Jika hujan itu mengganggu pandangan anda, dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
1: Rahman Peruski.
3: Jalan-jalan pun seorang.

Yuslah Abdul Halik. Mendengar lagu, bukalah radio. Dan Syihab Zikir. Sama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. I heard what you said through the grapevine.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Tentunya geng-geng buruh hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana pasukan mana yang menang masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epic dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Click di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Kem Murung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan yang Han ingin kongsikan yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan, dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Balik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka, kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain, kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama Datuk Sharifah Aini, Nasional FM sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik, namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanya akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerikan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Mini Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok nasional FM, kata cari boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim, sebelum ni dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya saya ni DJ baru ke. Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng burung hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab, ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J yang daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109K like. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve ada dekat dalam ni. Salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okay, ada ramai dekat dalam ni. Ada Abes Shah juga, ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cuping Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk dekat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

26 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan, berhenti seketika, jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu, yang kelima, tentunya berserah kepada Allah. Mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda, Geng Murhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri, sebab kehidupan ni dia sementara kan. Kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari, dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: goals.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Facebook Nasional FM, ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din, Waalaikumsalam untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah, inilah GBH ya, geng Buruh Hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indera Angkasa, selamat tengah malam Sabtu, selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu, layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Buruh Hantu, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy sahaja. Happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana, walau di mana juga anda berada. Yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi, terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran, anda lah teman dalam TikTok live. Terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah, ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan, aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Sohaizat, daripada Aina Boka Teen Shop Produa NAC, dari Razak Black, dari Baling Rizal Rizal Kupang, dari Shah Second B Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet Bintara Burger Relau Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, Assalamualaikum. Pian 78 Muka Sarawak Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tapping-tapping like kita daripada tadi, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kerana dan sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia? Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini, anda masih setia bersama Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun pernah kelabu namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia, sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang, setiap manusia ini sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah, kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan lelaki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Kerana sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzinaan yang begitu meluas. Masyarakat akan jadi rosak, sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Uthman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul. Kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni. Bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni. Susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik. Macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah, sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? tengok kepada mak dia beranak ramai atau tidak, tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai atau tidak, atau mak saudara dia. Itu cara dia, dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti, profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional, dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul. Tidak ada dalil yang kata begitu. Atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi. Dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak. Dia akan menyakit itu lagi teruk. Dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita. Dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini di antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua, dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari insya-Allah. Okey, Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Recap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Oh, ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang bertambah-tambah barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah. Tahu betul juga Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam je, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita, hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it for you. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada anda, pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Dan untuk hari ini, edisi Sabtu, 18 Julai 2026, bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah. Syaz teman anda dari pukul 6 pagi hinggalah pukul 11 pagi nanti untuk segmen Ceria Pagi. Dan buat panduan dan makluman muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat subuh bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 6 pagi tadi. Dan sebentar lagi saya akan kongsikan dengan anda info cuaca untuk hari ini dan juga imbasan peristiwa sepanjang semalam Jumaat 17 Julai 2026. Terus layan Langkawi FM.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الحمد لله مسلمين مسلمات yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqwa kepada Allah ini salah satu benda yang sangat-sangatlah penting. Taqwa, takut kepada Allah sangatlah penting. Orang yang beriman tidak bertakut kepada Allah, jadi akan jadi masalah. Tapi orang yang beriman dan lagi bertakwa kepada Allah akan berjaya insya-Allah. Tapi takwa yang lagu mana? Takwa yang kesederhanaan. Nah, takwa yang bersederhana. Nah, sederhana maksudnya apabila kita dapat ujian daripada Allah, kita rasa, ya Allah, tolonglah aku. Nah, selesaikanlah ujianku dengan secepat yang mungkin. Sederhanakan. Nah, sabar. Nah, sabar. Jangan kita gelabah. Jangan kita salah menyalahi antara satu sama lain. Lebih-lebih parah lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita menyalahi takdir Allah. Nah, kenapa aku yang diuji? Kenapa bukan orang lain yang diuji? Kenapa Allah Ta'ala uji aku? Kenapa orang lain tak kena uji? Jangan fikir aku tu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Bila mana kita takwa kepada Allah, kita takut, sederhanakan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala berikan ujian, itu tanda Allah sayang kita. Bukan Allah Ta'ala nak biak kita. Bila mana Allah Ta'ala uji, kita ini sentiasa akan mengingat kepada Allah. Maknanya jelas dekat situ, kita ini perlukan kepada Allah walau bagaimana keadaan sekalipun. Hang senang ke, hang susah ke, hang sakit ke, hang sehat ke, semua kita perlu kepada Allah. Tuan-tuan, jangan kita lupa. Jadi, apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan. Tuan-tuan, bila takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka bermacam-macam jalan kemudahan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, takutlah kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan bermacam-macam kemudahan, penyelesaian dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala akan buka. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, tinggal perintah Allah, kan, buat pilah apa sekalipun, akan jadi susah, akan jadi payah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan masuk dalam golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya-Allah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria pagi. Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: ولا بخاف من ولا من حدا غير الله. الله حامينا. استشهد على أرضي. دموت على أرضي. بروح هنا. يعني بموت هنا.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, Syaz di sini setia menemani anda dan saya nak kongsikan dengan anda untuk info cuaca sepanjang hari ini. Dirujuk menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk daerah Langkawi hari ini Sabtu 18 Julai 2026, sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala sebelah petang ribut petir menyeluruh dan juga sebelah malam hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
4: Basir! Tolong! Bawa usin, Wan.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sudah di atas gerak. Over.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Ceria pagi!

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hey Mat, rajin ah kamu susun itu tempurung?
1: Eh Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Hang bukan tak tahu kalau biak takung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu Mutu. Aku nak pesan kat hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa Mat, aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat ha?
0: Baiklah kawan, mesti ingat punya.
1: Macam tu lah kawan, cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mestilah kawan.
2: Layan saja.
3: Langkawi eh.

IRC 2026 perkukuh peranan Malaysia dalam kawal selia digital global. Penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 dijangka menjadi platform penting bagi memperkukuh peranan Malaysia dalam membentuk hala tuju kawal selia digital di peringkat antarabangsa. Persidangan itu turut mencerminkan aspirasi Malaysia untuk muncul sebagai antara peneraju dalam bidang kawal selia digital di rantau ASEAN dan antarabangsa. Selain meningkatkan keyakinan rakyat serta pelabur terhadap ekosistem digital negara yang lebih telus, selamat dan yakin. Baik, itu antara imbasan peristiwa sepanjang semalam, Jumaat 17 Julai 2026. Dan tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 7 pagi. Jadi sama-sama kita nantikan perinciannya 7 pagi. Terus layan Langkawi FM.

0: Ceria Ceria Pagi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus

0: tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ceria Pagi.
1: Dengan fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
2: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
3: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan keadaan Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku lah, sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikala Muhammad Syarif Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan didapatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesama ini bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Gubir Ya Bedar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini dan insyaAllah kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kegiatan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium. Sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Yes, it for you. Terima kasih kepada anda pendengar setia Langkawi FM di 104.8 dan juga kepada anda yang mendengar menerusi penerima langsung di RTM Click. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store ataupun Apps Gallery. Dan anda boleh mendengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Dan juga radio 34 stesen radio RTM. Juga TV, saluran TV RTM. Kita ada TV 1, TV 2, saluran TV OK, Sukan Plus. Antara saluran yang sekarang ni orang duk tengok, Sukan Plus dan juga saluran OK. Maklumlah demam Piala Dunia. Dan juga anda boleh tonton perlawanan tempat ketiga dan juga keempat pada Ahad 19 Julai 2026, Perancis melawan England pada pukul 5 pagi dan Spanyol melawan Argentina pada Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Dan anda juga boleh hadir bersama kami di dataran Lang. Kita ada big screen. Jadi jom sama-sama kita tonton bola. Perlawanan Spanyol melawan Argentina pada Isnin ini pukul 3 pagi di dataran Lang. Jom kita sama-sama memeriahkan. Jom tengok bola.

0: Ceria Pagi.
1: Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan.
2: Malaysia is truly Asia.
1: Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita. Malaysia.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan moga-moga semua sihat belaka. No? Bersama saya Ustaz Faris Murtada bin Fazian. Hari ini saya nak kongsikan kepada semua berkaitan dengan ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Bunyi macam tajuk lagu kan? Memang tajuk lagu pun. Kalau saya tak salah, lagu ini pernah dinyanyikan oleh kumpulan Nasyid Raihan. Bunyi dia macam inilah. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Saya nyanyi sikit je lah. Suara saya tak sedap mana. Jadi apa ingat 5 perkara sebelum 5 perkara ini? Ini adalah rentetan daripada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Rasulullah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqamika. Wughinaka qabla faqrika. Wafaraguka qabla syuglika. Wahayataka qabla mautika." Ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Itu yang pertama. Yang kedua, sihatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Yang keempat, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir, waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Jadi nasihat ini sebenarnya merangkumi semua aspek dah sebenarnya. Jadi Rasulullah pesan, ingat 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Pertama adalah berkaitan dengan datang waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu muda ni kita ada banyak kekuatan. Kita sihat, badan pun tough lagi. Ada six pack lagi. Waktu ni, waktu kita ada banyak sangat tenaga. Jadi kita tengoklah orang muda, orang yang usia 20-an, 30-an, tak masuk umur 20-an lagi, zaman sekolah lagi. Dia tenaga ni banyak. Dia ligat orang kata. Bahasa kampung kita ligat. Kejap pergi sana, kejap pergi sini, kejap nak buat benda ni. Dan sebab itulah kita tengok orang muda-muda ni dia boleh buat macam-macam benda. Pagi buat kerja ni, petang buat kerja ni, malam buat kerja ni. Jadi kita kena ingat waktu muda ni waktu kita paling kuat. So waktu muda, waktu paling kuat ni lah, janganlah kita guna untuk pi buat benda yang tak berfaedah. Patutnya waktu muda ni lah kita kerja, dia pi hisap dadah pula. Waktu muda ni lah kita pi buat aktiviti kemasyarakatan ke apa, dia pi merempit pula. Jangan, kita kena ingat waktu muda ni sekali je. Lepas kita muda ni dah tak datang dah waktu muda. Kita jadi tua. Masa tua ni dah tak larat dah, kerja nak duduk rumah je. Semua benda pun minta anak tolong, minta isteri tolong. Kita kena ingat waktu muda ni lah kita all out buat yang terbaik. Sebab apa? Datang waktu tua, kita dah tak larat dah. Itu hal pertama. Hal kedua, waktu sihatmu sebelum datang sakitmu. Manusia ni, time sihat ni, dia enjoy. Dia kata, life ni, hidup ni sekali je. Kita kena enjoy. Waktu sihat ni lah, dia pergi jalan, pergi sana sini, tempat yang dia tak berfaedah. Dia pergi club lah dan sebagainya. Bukan, waktu sihat ni lah, waktu kita kena buat yang terbaik. Sebab bila mana datang waktu sakit, waktu kita dah tak larat, waktu kita dah perlu duduk atas kursi roda, wheelchair tak larat nak bangun, masa tu kita dah tunggu masa je. Jadi waktu kita sihat ni lah, kita ada kudrat ni, kita buat yang terbaik. Cari nafkah, bantu orang, buat kerja kebajikan. Itu had nombor 2. Had nombor 3, waktu kaya sebelum datang waktu miskin. So orang kata bila kita ada duit ni, selain daripada kita gunakan untuk diri kita, kita kena cuba untuk kita bantu orang lain. Kalau kita tengok ada beradik lain yang susah, kita bantu dia. Kalau kita ada duit lebih, time semayang kat masjid ke surau ke derma. Sebab waktu kaya ni, waktu ni lah yang kita ada lebihan duit yang kita boleh bantu. Sebab waktu miskin tu memang kita dah jadi kedekut dah. Kita dah fikir, tak boleh lah aku nak berikan orang lain, aku pun tak ada duit. Masa miskin ni kita memang tak fikir orang lain. Kita akan fikir pasal kita aja. Jadi bila waktu kaya ni kita ada rezeki lebih, kita bantu orang lain. Yang keempat, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Jadi waktu lapang ni dia jarang kita dapat. Waktu lapang ni lah, kalau kita ada masa lapang, kita gunakanlah waktu lapang ni untuk buat benda-benda yang bermanfaat. Kurangkanlah main game. Ni asyik main Dota 24 jam, asyik main FIFA, PS5 24 jam je. Waktu ni kita kurangkan, kita buat aktiviti yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir sekali, hidupmu sebelum datang matimu. Ini kita benar faham lah. Bila mana kita dah meninggal ni, apa benda pun tak boleh nak buat. Jadi waktu hidup ni lah kita nak buat benda-benda yang baik. Bila waktu meninggal ni tak boleh nak minta dah ke Allah, tolonglah aku nak patah balik ke dunia, tak ada dah. Jadi ingatlah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Iaitu yang pertama, datang waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, sihat sebelum sakit. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Dan keempat, lapang sebelum sempit. Dan yang terakhir, hidup sebelum mati, ya. Itu sahaja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untuk mo, yes, it for you. Sekarang pukul 7.42 minit pagi. Dan saya nak kongsikan dengan anda, Kopi Bola Pagi.

0: Argentina 3, Algeria 0 bermula garang di Kansas City dengan kemenangan selesa 3 gol tanpa balas. Argentina 2, Austria 0 meneruskan penguasaan di Dallas hasil corak permainan kemas untuk mengutip 3 mata lagi. Dan perlawanan seterusnya, Argentina 3, Jordan 1 melengkapkan pusingan kumpulan di Dallas dengan rekod bersih 9 mata keseluruhan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Manakala untuk peringkat kalah mati Argentina, pusingan 32 Argentina 3 Cape Verde 2 berdepan tentangan sengit di Miami sebelum menang tipis menerusi masa tambahan. Dan untuk pusingan ke-16 Argentina 3 Mesir 2 menewaskan wakil Afrika di Atlanta dengan satu lagi aksi mendebarkan yang kesudahannya dengan satu gol perbezaan. Dan peringkat suku akhir, Argentina 3, Switzerland 1 terikat satu sama dalam 90 minit hasil jaringan awal. Alexis McAllister, skuad Scaloni bangkit memanfaatkan kelebihan menentang 10 pemain Swiss apabila Julian Alvarez dan Lautaro Martinez meledak gol pada masa tambahan di Kansas City untuk mara bertemu England. Dan pada peringkat separuh akhir, Argentina 2, England 1. Dan banyak lagi saya akan kongsikan dengan anda untuk Kopi Bola Pagi edisi hari ini, 18 Julai 2026. Terus layan Langkawi FM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.